0: Bhinneka latar belakang itu tentang penentuan awal dan akhir kebetulan dalam bahasa Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Atus Mudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
8: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
9: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
8: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
9: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
10: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
9: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun, ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan, dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
12: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih, dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
11: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya telah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
13: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
14: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingi dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
13: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Jombo diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Jombo, Paidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Regar Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi ya dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Nah, setiap tahun ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan pertama kali dikenakan oleh French Football pada tahun 1956. Awalnya, penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun, seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Salah satu pesepak bola terbaik dan paling menghibur dalam sejarah sepak bola dunia ya. Mantan pemain asal Brasil itu memiliki kemampuan teknik luar biasa yang membuatnya dikagumi jutaan penggemar sepak bola di berbagai negara. Dengan senyuman khas dan gaya bermain penuh kreativitas, Ronaldinho menjadi sosok yang ya sangat berpengaruh dalam perkembangan sepak bola modern. Dikutip dari FIFA, pria bernama lengkap Ronaldo de Assis Moreira tersebut lahir di Porto Alegre pada 21 Maret 1980. Nah, sejak usia muda, ia sudah menunjukkan bakat besar dalam bermain sepak bola.

Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Temani Anda di jumpa sajian saat ini, pendengar, dengan sejumlah informasi. Anda bisa kutip ya dari laman rri.co.id untuk melihat perkembangan yang ada hingga kini yang mungkin juga terlewati oleh Anda semuanya. Beberapa informasi tadi saya sudah hadirkan untuk Anda terkait dengan sepak bola ya, atau juga Piala Dunia 2026 yang keseruannya juga akan kita rasakan bersama. Pendengar, tanpa terasa waktu di studio kami saat ini telah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sukama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
8: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
7: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
8: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
9: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
8: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
7: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada...

Semua Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon menemani Anda di saat ini ya, di sela-sela aktivitas Anda yang bisa dikatakan padat juga di hari ini, di hari Senin, setelah beberapa saat lamanya Anda juga sudah menikmati libur. Dan di hari ini mulai lagi dengan aktivitas yang harus Anda jalankan bersama dengan rekan sekerja Anda. Bergara di hari ini kita di 18 Mei ya. Nah, pendengar, setiap tahun sejak 1977, ICOM telah menyelenggarakan Hari Museum Internasional. Perayaan ini merupakan momentum unik bagi komunitas museum internasional. Dilansir dari laman ICOM, tujuan Hari Museum Internasional adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang museum, yaitu museum adalah sarana penting untuk pertukaran budaya, pengayaan budaya, dan perdamaian di antara masyarakat. Diselenggarakan pada tanggal 18 Mei setiap tahun atau sekitar tanggal tersebut, acara dan kegiatan yang direncanakan untuk merayakan Hari Museum Internasional dapat berlangsung selama satu minggu penuh ya. Nah, tahun ini museum-museum di seluruh dunia merayakan Hari Museum Internasional 2026 tentunya dengan tema

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Terima.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

lagu berjudul Perjalanan Cinta yang baru saja Anda dengarkan. Dan pendengar, di hari ini ya, seluruh museum-museum di dunia juga merayakan Hari Museum Internasional 2026, dan melansir dari berbagai sumber untuk peringatan Hari Museum Internasional 2026 ini memang memiliki makna-makna tersendiri, ada juga ucapan-ucapan yang ramai digunakan untuk mengingat kembali bahwa museum juga mempunyai peranan tersendiri begitu dalam keberadaannya hingga kini. Dan Hari Museum Internasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya tentang museum, yang mana museum sebagai sarana penting untuk pertukaran budaya, pengayaan budaya, dan juga perdamaian di antara masyarakat.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: buat semuanya. Selamat menikmati aktivitas Anda yang lagi padat dan lagi dalam perjalanan menuju ke bandara misalnya untuk keberangkatan siang ini.
1: Begitu
0: Ambon telah meninggalkan memori tersendiri untuk Anda ya, sepanjang Anda ada di kota Ambon dengan tempat-tempat yang sudah menjadi penikmat tersendiri untuk Anda mengisi waktu luang Anda di kota Ambon bersama dengan keluarga atau juga mereka yang Anda jumpai di sini. Dan jangan lupa untuk kembali lagi. Pendengar, kita akan terus ada di dalam sajian informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda ya, terkutip dari laman rri.co.id. Setelah ini ada Halo RRI, Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan demi perbaikan kota Ambon atau juga Provinsi Maluku ke depan.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebagai wujud nyata penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan berdaya saing, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menggelar kegiatan literasi keuangan Indonesia terdepan. Kegiatan BI Maluku bekerja sama dengan OJK Maluku dan Kementerian Keuangan Maluku ini berlangsung di Aula Rektorat Unpati Ambon. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rahmat Pratama mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat khususnya generasi muda agar semakin bijak dan cerdas dalam mengelola keuangan demi mendukung pembangunan ekonomi. Rahmat menyampaikan, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas literasi ke bank sentralan, memperkuat ekosistem pendidikan dan riset, serta mendorong pemberdayaan generasi muda di Maluku. Maluku jelas Rahmat memiliki potensi besar mulai dari sumber daya alam, kelautan, pariwisata hingga kualitas generasi mudanya. Kondisi ini pun tercermin pada pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,16% year on year pada triwulan 1 2026. Capaian tersebut perlu terus dijaga agar mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Maluku siang ini sampai nanti di sore hari Anda akan ditemani oleh saya Rivaldi. Ya, untuk hari ini 18 Mei 2026. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja di siang hari ini. Ya, yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi berlibur ya, selamat menikmati libur Anda ya. Mungkin ambil cuti dan lain sebagainya pendengar. Ya, stay tune terus ya di 105,1 Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Bersatu RRI Ambon, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Halo RRI, halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
0: Ya, mendengar Halo RRI untuk edisi hari ini, saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp ya. Topik kita hari ini mengenai cyberbullying di era media sosial. Ya. Jadi Anda yang mau gabung-gabung soal topik di hari ini ya, ini mengulas perundungan yang terjadi melalui media sosial, game online atau grup chat, serta bagaimana sih cara mencegahnya menurut Anda seperti apa. Karena di media sosial ini banyak sekali cyberbullying-nya. Entah itu di Facebook, kayaknya di Facebook itu paling banyak ya untuk ibu-ibu gitu. Ya, jadi Anda yang mau gabung-gabung ya, ingin mengutarakan pendapat dan kritik Anda ya, bagaimana sih cara mencegah cyberbullying di media sosial, saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp untuk Anda. Anda bisa chat juga di situ, di RRI Digital juga Anda bisa chat di situ. Dan mendengar untuk Halo RRI untuk Jumat kemarin ya, khusus untuk Ibu Yos Balubuni di Kopertis yang bertanya mengenai longsor nih, berikut jawaban dari Kepala BPBD Kota Ambon. Nah, jawaban terkait aduan adanya longsor di Kota Ambon.
2: Selamat sore. Mungkin beta menjawab sedikit ya apa yang disampaikan. Ketika beta mengecek seluruh laporan-laporan masyarakat, pengaduan yang ada di katong punya nomor pengaduan, ternyata untuk lokasi Ahuru, entah atas nama ibu siapa, tapi belum ada pengaduan tentang longsor di Ahuru. Oleh karena itu, kalau berkenan, mohon disampaikan kepada ibu supaya bisa melapor kejadian bencana di pengaduan BPBD Kota Ambon dengan nomor 0812-48-61-40-38, supaya laporan itu masuk dan bisa langsung ditindaklanjut oleh tim reaksi cepat BPBD Kota Ambon, sehingga juga bisa menganalisa atau mengasesmen kejadian yang terjadi di lokasi tersebut. Lalu kemudian tindak lanjut apa yang harus BPBD Kota Ambon lakukan untuk mengantisipasi kejadian longsor bagi masyarakat, ataupun bisa memberikan langsung kepada masyarakat yang terdampak di sekitar area longsor tersebut dengan bantuan logistik dari BPBD Kota Ambon, supaya masyarakat bisa terhindar dari bencana maupun juga mengurangi dampak selanjutnya dari lokasi tersebut. Mungkin itu saja yang boleh kita sampaikan. Selamat sore, Bu Teis. Shalom.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Ya baik pendengar ya, saya terima satu penelpon ini di Halo RRI ya, mengenai topik cyberbullying di era media sosial. Sudah terhubung kita, halo. Ya, selamat siang. Ya, halo, selamat siang, Halo RRI. Halo, selamat siang.

0: Ya, kembali lagi saya terima satu penelpon ini yang sudah gabung di Halo RRI dengan topik cyberbullying di era media sosial. Halo, selamat siang. Ya, halo. Selamat siang. Halo. Oh, halo.
1: Halo.
0: Ya, selamat siang. Dengan siapa?
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, siang juga.
1: Ya, kata penyiar.
0: Ya, dengan siapa dan di mana? Ya. Halo.
1: Kalau untuk tanggapan beta terkait cyberbullying di era media sosial ini kan, sekarang ini kan kalau mau dilihat itu sangat marak dan ini tuh sangat prihatin karena memang tindakannya itu dapat kalau kata gue merugikan korban itu secara mental maupun sosial.
0: Oke.
1: Dan kalau kita menilai juga bahwa kalau untuk cyberbullying ini tuh menjadi mudah karena penggunaan media sosial yang bebas dan tidak ada kesadaran dari pengguna ketika untuk dia menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Dan cyberbullying ini harus kita tangani dengan tegas baik melalui pendidikan karakter. Tokoh-tokoh ada juga harus adanya pengawasan orang tua maupun aturan-aturan hukum itu yang jelas. Terus bagi kelompok masyarakat juga mari kita sama-sama mendorong supaya adanya literasi digital begitu supaya pengguna-pengguna media sosial itu dia bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan tidak hanya dia bijak tetapi juga dia menghargai perasaan orang lain supaya tindakan cyberbullying di media sosial itu tidak terjadi. Di sisi lain juga katanya sebagai masyarakat ini mesti aktif kampanye begitu anti-bullying.
0: Ya.
1: Jadi jangan biarkan hal-hal itu bisa merajalela di media sosial.
0: Ya.
1: Bukan cuma di media sosial tetapi juga di sekolah bahkan di katanya punya komunitas-komunitas terkait. Jadi kalau beda selaku masyarakat sih kita ajak generasi muda supaya mari kita sama-sama ciptakan lingkungan digital yang memang positif, tetapi juga kita saling mendukung dan bebas dari ujaran kebencian karena kita harap sama-sama supaya kasus cyberbullying itu dapat berkurang dan media sosial itu dapat digunakan dengan maksimal sebagai sarana komunikasi yang sehat dan bermanfaat. Mungkin saya kata punya, terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Ibu tadi. Nggak kasih nama di mana. Mungkin jaringannya kurang begitu bagus tadi. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di session ini ya. Nah, kembali lagi saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp ya yang mau gabung-gabung terkait soal cyberbullying di era media sosial. Ini mengulas perundungan yang terjadi melalui media sosial. Di game online mungkin atau mungkin di grup chat. Dan bagaimana sih menurut Anda cara mencegahnya seperti apa gitu ya. Karena di media sosial ini kayaknya udah banyak banget cyberbullying itu terjadi ya. Jadi kayak miris banget ya kalau dengar kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Entah itu membuat dia terkena secara mental dengan celaan atau mungkin bisa dibilang bercanda tapi itu masuk dalam cyberbullying juga pendengar ya. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di Halo RRI di edisi hari ini. Tadi Ibu tadi sudah banyak juga berkomentar bagaimana sih cara mencegahnya. Dia juga mengajak kaula muda, anak-anak Gen Z ya untuk bagaimana bisa kita sama-sama belajar arti dari bullying itu apa sih gitu. Pendidikan karakter juga itu perlu banget ya seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh ibu yang sudah masuk di session tadi ya pendengar.

sepak bola di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya, jadi kawan-kawan kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Ya baik pendengar, dari Pinkan Mambo dengan Aku Tahu Rasanya untuk Anda, dan figur inspirasi nemenin Anda sampai nanti di jam 1 siang. Ya, kali ini saya akan angkat satu toko yang pastinya dapat menginspirasi Anda pendengar. Ya, kali ini saya akan bahas mengenai Cristiano Ronaldo alias CR7. Nah, pendengar, Cristiano Ronaldo merupakan salah satu sosok paling inspiratif dalam dunia sepak bola modern. Ia dikenal bukan hanya karena kemampuan luar biasanya di lapangan, tetapi juga karena kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah yang dimilikinya sejak kecil. Ronaldo ini berhasil membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk mencapai impian besarnya. Nah, perjalanannya dari anak sederhana di Madeira hingga menjadi ikon sepak bola dunia ini membuat banyak orang menjadikannya sebagai teladan pendengar. Cristiano Ronaldo ini lahir pada 5 Februari 1985 di Funchal, Madeira, Portugal. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana dengan kondisi ekonomi yang tidak mudah. Nah pendengar, ayahnya bekerja sebagai tukang kebun sekaligus pengurus perlengkapan klub sepak bola lokal, sedangkan ibunya ini bekerja sebagai juru masak. Sejak kecil, Ronaldo sudah menunjukkan kecintaannya terhadap sepak bola. Bola seolah menjadi bagian dari hidupnya dan ia sering bermain di jalanan bersama dengan teman-temannya. Nah, pendengar, masa kecil Ronaldo tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah mengalami berbagai kesulitan, termasuk hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus berjuang keras untuk mengejar cita-citanya. Dan ketika usianya masih sangat muda ya, Ronaldo ini meninggalkan keluarganya ke Madeira untuk bergabung dengan Akademi Sporting CP di Lisbon. Nah, perpisahan dengan keluarga ini menjadi tantangan emosional besar baginya. Tetapi ia bertahan demi masa depan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Traffic dengan girlfriend ya buat Anda pendengar. Dan okay, saya masih kasih mengenai sosok yang menginspirasi, Cristiano Ronaldo. Ya, dan pendengar, di Akademi Sporting CP ini Ronaldo dikenal sebagai pemain muda yang memiliki bakat luar biasa dan semangat latihan yang tinggi. Ia selalu menjadi yang terbaik dan tidak pernah puas dengan kemampuannya. Ya, bahkan setelah latihan selesai, Ronaldo masih sering berlatih sendiri untuk meningkatkan kecepatan, teknik, dan kekuatan fisiknya. Kebiasaan inilah yang kemudian menjadi salah satu kunci kesuksesannya. Nah, karir Ronaldo mulai menarik perhatian dunia ketika ia tampil gemilang bersama Sporting CP melawan MU dalam sebuah pertandingan persahabatan, ya. Dan penampilannya membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson ini tertarik merekrutnya. Pada tahun 2003, Ronaldo ini resmi bergabung dengan MU dan mulai menapaki panggung sepak bola. Nah, di MU, Ronaldo berkembang menjadi pemain yang luar biasa. Ia belajar banyak tentang disiplin, kerjasama, dan mental juara. Awalnya ia dikenal sebagai pemain muda dengan gaya bermain atraktif, tetapi seiring waktu berlalu, ia berkembang menjadi mesin pencetak gol yang sangat mematikan. Nah, bersama dengan MU, Ronaldo berhasil memenangkan berbagai gelar bergengsi, termasuk Liga Champions dan juga Liga Inggris. Nah, kesuksesan Ronaldo tidak datang secara instan. Ia harus menghadapi kritik dan tekanan besar dari media maupun penggemar sepak bola. Namun Ronaldo selalu menjadikan kritik sebagai motivasi untuk berkembang. Ia membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Mentalitas inilah yang membuatnya dihormati banyak orang, pendengar ya.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

mungkin dapat durian runtuh alias banyak rezeki, atau mungkin dapat gift bonus, atau Anda hari ini ulang tahun mungkin. Ya, saya masih berbicara mengenai satu sosok yang menginspirasi ini, yaitu Cristiano Ronaldo, pendengar. Nah, selain sukses di level klub, Ronaldo juga memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Portugal. Salah satu momen paling bersejarah adalah ketika ia berhasil membawa Portugal National Football Team menjuarai Piala Eropa 2016. Nah, gelar tersebut sangat berarti karena menjadi trofi internasional besar pertama dalam sejarah Portugal. Ronaldo menunjukkan jiwa kepemimpinan yang luar biasa sepanjang turnamen. Hal yang membuat Ronaldo semakin inspiratif adalah kedisiplinannya dalam menjaga kondisi tubuh. Ia dikenal memiliki pola hidup sehat, latihan yang teratur, dan komitmen tinggi terhadap kebugaran fisik. Meskipun usianya tidak lagi muda untuk ukuran atlet sepak bola, Ronaldo tetap mampu bersaing di level tertinggi karena kerja kerasnya menjaga performa ya. Nah, di luar lapangan, Ronaldo juga dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ia sering memberikan bantuan kepada korban bencana, anak-anak sakit, dan berbagai organisasi amal. Kepeduliannya terhadap sesama menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari prestasi pribadi, tetapi juga dari kontribusi kepada masyarakat. Nah, Cristiano Ronaldo ini juga menjadi inspirasi bagi generasi muda karena semangat pantang menyerahnya ya. Ia selalu percaya bahwa mimpi besar bisa diraih oleh siapa saja yang mau bekerja keras, dan banyak anak muda di seluruh dunia termotivasi oleh kisah hidup Ronaldo yang penuh perjuangan. Ia mengajarkan bahwa bakat saja tidak cukup ya, tanpa disiplin dan juga usaha yang minimal pastinya ya. Dan sebagai seorang atlet, Ronaldo telah membuktikan dirinya sebagai legenda sepak bola dunia. Namun lebih dari itu, ia adalah simbol kerja keras, disiplin, dan tekad untuk terus berkembang. Perjalanan hidupnya membuat orang yang menginspirasi jutaan orang untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Cristiano Ronaldo juga bukan hanya pemain hebat, tetapi juga contoh nyata bahwa keberhasilan dapat diraih melalui pengorbanan dan juga dedikasi yang luar biasa.

Yannick Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, Italy's 50. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil.
3: Then guys, thank you so much for.
4: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: oranye pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
4: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Makhlouf mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
3: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
5: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar Sape kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
0: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, ceritanya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka...
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
0: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas, PSM babak pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Krab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Abidin Mangair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket sampai kemarin buat jadinya, cuma lebih exciting selesai yang juara yang
8: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saya Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya baik, pendengar dari Adira dengan Elegi Esok Pagi. Informasi menarik untuk Anda. Nah, Hari Raya Idul Adha ini semakin tiba ya, semakin tiba waktunya, dan juga para jemaah calon haji juga sudah berangkat ya. Nah, untuk informasi buat Anda nih mengenai penggagalan jemaah calon haji yang berangkat non-prosedural, ini terus mengalami peningkatan jumlahnya. Untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mencapai 89 jiwa hingga 17 Mei 2026. Nah, Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priya Kartika Perdana mengatakan bahwa pihaknya menunda keberangkatan 89 jemaah calon haji non-prosedural selama musim haji tahun ini. Nah, mayoritas menggunakan visa kerja atau ikomah untuk masuk ke Arab Saudi dengan tujuan berhaji ya. Nah, Galih mengaku penundaan dilakukan sebagai upaya mencegah praktik haji non-prosedural. Nah, pendengar, Galih mengungkapkan bahwa penindakan terbaru dilakukan 2 hari yang lalu terhadap 32 orang jemaah haji. Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui satuan tugas gabungan yang melibatkan imigrasi, Polresta Bandara Soekarno-Hatta serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Adapun Galih menjelaskan ada beberapa calon jemaah haji non-prosedural yang berangkat dengan menggunakan jalur terbang komersial. Nah, diketahui Satuan Tugas Penjagaan Haji Ilegal telah menggagalkan 83 jemaah calon haji ilegal. Jumlah itu adalah akumulasi dari berbagai langkah penjagaan oleh aparat selama musim haji tahun ini. Sebelumnya 6 Mei yang lalu aparat menyatakan telah menggagalkan 51 jemaah haji ilegal. Satgas Pencegahan Haji Ilegal Sabtu 16 Mei 2026 kembali menangkap 32 orang haji ilegal. Nah, Jubir Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat pengawasan pencegahan haji ilegal. Pencegahan ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian material maupun kendala hukum di Arab Saudi. Nah, penggagalan 32 calon jemaah haji ilegal itu semuanya dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Suci juga mengungkapkan 32 WNI tersebut akan melakukan ibadah haji dokumen tidak sesuai ketentuan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku sedang mengusut kasus dugaan korupsi penyalahgunaan tanah yang menjadi objek sita jaminan di Pengadilan Negeri Masohi. Penyelidikan dimaksud berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan tanah seluas 647 hektar di Desa Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan aset sita jaminan Pengadilan Masohi. Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardi mengatakan, saat ini tim penyelidik sudah menggali keterangan dari beberapa pihak, termasuk pejabat pertanahan di Kabupaten Maluku Tengah dan Dinas ESDM Maluku Tengah. Juru bicara Kejati Maluku ini menambahkan, penyelidikan masih terus berjalan dan tim penyelidik juga telah memeriksa Direktur Utama CV Batu Seram Jaya berinisial RKP.
0: Sekian Cek Fakta.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

siang pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini Senin 15 Mei 2026 bersama saya Rivaldi Artas tentunya untuk Anda di

0: itu oleh kru Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kita awali informasi dari dari RRI Ternate yang akan melaporkan tentang potensi ekonomi hijau di Maluku Utara, khususnya di kawasan hutan, sangat besar namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya.
1: Ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama nih.
2: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidor Ibrahim Tuheteru menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
1: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
2: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
1: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan, kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Nah, dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisirin. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove dan yang kita sudah kembangkan di sini kan ada di Sovivi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
2: Ibrahim menambahkan, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.

0: Terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Ternate, khusus untuk Sofyan Togubu yang sudah memberikan laporannya dari RRI Ternate. Dan pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Lina Tehu Puring mengenai Presiden Prabowo salurkan 17 sapi kurban untuk masyarakat Maluku saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggul dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari jenis Brahman, Limousin, Bali dan Ongol dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg.
2: Untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya baru didistribusikan masuk ke sini. Karena kami khawatir kalau ditampung di Masjid Raya Al-Fatah sebagai fokus sapinya di situ untuk pemberian dan penyerahan Pak Gubernur, nanti tidak ada yang bisa gadang merawat.
1: Selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa sapi jenis Ongol dengan bobot mencapai 700 kg asal Kabupaten Seram bagian Barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan Gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan dikeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen SKKH tersebut menyatakan ternak atau hewan sehat, aman dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban. Demikian Lina Tehu Puring melaporkan.
0: Laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saya Maria Margareta Sopaneda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ada dari Krispati dengan kesalahan yang sama, pendengar. Mungkin Anda pernah terjatuh dalam kesalahan yang sama. Jadi harus banyak belajar dari pengalaman yang mungkin Anda pasti sudah dapatkan. Itu ya.
1: Enggak harus ngapain kalau.
0: Nah, informasi menarik buat Anda, pendengar. Ya, operasi pencarian dan penyelamatan korban kapal tenggelam yang mengangkut puluhan warga negara Indonesia WNI di perairan Pulau Pangkor, Malaysia, resmi dihentikan. Pendengar, penghentian dilakukan setelah tim SAR Malaysia tidak menemukan korban tambahan dalam beberapa hari terakhir. Badan Penegakan Maritim Malaysia, Perak, menyatakan bahwa operasi SAR berakhir pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Pencarian sebelumnya dilakukan sejak kapal dilaporkan tenggelam pada Senin 11 Mei 2026. Nah, operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan mulai dari Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, Kepolisian Maritim hingga komunitas nelayan setempat. Nah, tim SAR menyisir area perairan Pulau Pangkor selama hampir sepekan dan berdasarkan laporan otoritas Malaysia setidaknya 16 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sementara 23 penumpang lainnya berhasil diselamatkan setelah kapal terbalik di lepas pantai Pulau Pangkor.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Ya baik ya pendengar, dari Leroy Sanchez dengan nuklir buat Anda. Yang sampai Anda lewatkan nanti di jam 3 waktu Indonesia Timur. Warta berita daerah untuk Anda, dinamika Maluku siang. Ya, pendengar, informasi menarik untuk Anda dari Seram Bagian Barat. Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam mendampingi pengelolaan koperasi Desa Merah Putih yang baru diluncurkan di Kecamatan Waisala. Pendampingan tersebut meliputi aspek administratif, manajemen, hingga legalitas kelembagaan koperasi. PLT Kepala Dinas Koperasi Seram Bagian Barat, Andarias Kikalesi, usai mengikuti peluncuran nasional koperasi Desa Merah Putih yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada hari Sabtu kemarin, mengatakan peran instansi teknis sangat penting agar program strategis pemerintah pusat dapat berjalan secara tertib, sehat, dan juga berkelanjutan di tingkat desa. Yang menegaskan, Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat siap memberi dukungan penuh melalui pembinaan sumber daya manusia, pengurus koperasi, pelatihan manajemen keuangan, hingga pengawasan kelembagaan secara berkala.

pendengar, apakah Anda tahu ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia, PTRI, sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait dengan hebohnya serangan dari beberapa pihak di Belanda akibat adanya agresi militer. Dan Pangkal Pinang rupanya pernah dimandat sebagai ibu kota negara Indonesia. Keputusan itu bersanding dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menerima mandat langsung saat para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Terdapat bukti Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari yang terletak di utara Lapangan Merdeka yang bertuliskan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta.

0: untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya baru didistribusikan masuk ke sini.
1: Pertanian provinsi, dinas kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya pupuk Indonesia.
2: Itulah 2 topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026.

Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan kesiapan penuh untuk mendampingi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih yang baru diluncurkan.

0: Kecamatan Waisala. Pendampingan ini mencakup aspek administratif, manajemen hingga legalitas kelembagaan. Usai mengikuti peluncuran nasional secara serentak, pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi SBB Andreas Kikalesi menegaskan peran instansi teknis sangat penting agar program strategis pemerintah pusat ini bisa berjalan tertib dan sehat di tingkat desa. Untuk memastikan koperasi dikelola secara profesional, pihak dinas siap memberikan pembinaan SDM pengurus, pelatihan, manajemen keuangan, hingga pengawasan berkala. Menurut Andreas, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pengawalan keamanan dari TNI dan Polri akan menjadi modal utama untuk membangun ekosistem usaha yang kuat di wilayah Bumi Saka Mese Nusa, sekaligus menjaga kepercayaan warga. Meski terpisah ribuan kilometer dari pusat peluncuran nasional di Nganjuk, Jawa Timur, antusiasme masyarakat Waisala dan jajaran Forkopimda terpantau sangat tinggi. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan mampu menjadi penggerak baru ekonomi warga, mendorong hilirisasi komoditas lokal, membuka lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan di wilayah pelosok Seram bagian barat. Kita ke berita lain. Polsek Wertam Rian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, menggelar aksi panen raya jagung bersama Dinas Pertanian dan masyarakat lokal di Desa Amdasa. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Wertam Rian, Ibda Kurniawan Dwi Sandi ini merupakan wujud komitmen nyata Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di tingkat lokal. Jagung hibrida yang dipanen kali ini merupakan hasil nyata dari program bantuan bibit yang disalurkan oleh Polsek Wertam Rian dan Babit Kamtibmas pada Februari lalu. Melalui kerjasama yang solid, kelompok tani setempat sukses mengelola lahan tidur seluas 5 hektar hingga siap panen. Nantinya hasil panen ini akan melewati proses pemilihan dan pengeringan sebelum dipasarkan guna mendongkrak ekonomi masyarakat desa. Pihak kepolisian menegaskan bahwa ketahanan pangan yang kuat adalah fondasi utama bagi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Kapolsek berharap keberhasilan kelompok tani di Desa Amdasa ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kepulauan Tanimbar untuk memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan produktif demi kesejahteraan bersama. Berita lain, sebanyak 24 mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Patimura Ambon melakukan kuliah kunjungan lapangan ke komunitas lingkungan Green Molucas. Kegiatan ini digelar untuk memberikan pengalaman serta pembelajaran praktis bagi para mahasiswa mengenai sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Ambon. Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa menerima pemaparan materi dari program manajer Green Molucas, Sien Singerin, mengenai strategi penanganan limbah rumah tangga melalui sistem kerja bank sampah Ambon Hijau. Tak hanya teori, peserta juga mengajak melihat langsung proses pemilahan sampah di lokasi, serta mempelajari mekanisme menabung sampah hingga bisa dikonversi menjadi nilai ekonomis. Aksi edukasi ini sukses memotivasi para mahasiswa untuk berkontribusi nyata, yang diawali dengan mendaftar sebagai nasabah dan menyumbangkan sampah tekstil untuk mengurangi limbah. Pihak Green Molucas mengapresiasi tinggi semangat Civitas Akademika Unpati dan berharap edukasi serupa terus berlanjut demi menjaga kelestarian lingkungan Kota Ambon lewat langkah kecil yang konsisten. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto salurkan 17 sapi kurban untuk masyarakat Maluku saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggul dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari jenis Brahman, Limousin, Bali dan Ongol dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg.
2: Untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya baru didistribusikan masuk ke sini. Karena kami khawatir kalau ditampung di Masjid Raya Al-Fatah sebagai fokus sapinya di situ untuk pemberian dan penyerahan Pak Gubernur, nanti tidak ada yang bisa keadaan merawat.
1: Selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa sapi jenis Ongol dengan bobot mencapai 700 kg asal Kabupaten Seram bagian Barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan Gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan dikeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen SKKH tersebut menyatakan ternak atau hewan sehat, aman dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Ambon terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menyukseskan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu bukti nyatanya adalah keberhasilan para warga binaan dalam membudidayakan tanaman hidroponik di area rutan. Pelaksana tugas Kepala Rutan Ambon, Jeffrey Persulesi, menegaskan program ini menjadi bukti bahwa keterbatasan ruang tidak menjadi penghalang bagi warga binaan untuk tetap produktif dan berkarya. Tidak hanya sukses di sektor pertanian hidroponik, warga binaan Rutan Ambon juga aktif mengikuti pelatihan pembuatan kursi sofa. Di bawah pendampingan langsung petugas rutan, mereka dibimbing mulai dari perakitan rangka hingga tahap akhir, sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan bernilai jual. Salah seorang warga binaan berinisial HF mengaku sangat termotivasi karena pelatihan ini memberikan pengalaman baru sekaligus modal keterampilan untuk membuka usaha sendiri setelah bebas nanti. Pihak Rutan Ambon menambahkan, kegiatan pembinaan kemandirian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, melainkan pada proses pembelajaran yang berkelanjutan. Melalui program ini, para warga binaan diharapkan tidak hanya menjadi pribadi yang terampil, tetapi juga lebih disiplin dan bertanggung jawab, sehingga memiliki bekal yang bermanfaat saat kembali ke tengah masyarakat. Kita ke berita lain. Momentum peringatan Hari Patimura ke-209 di Saparua dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan, semangat kepahlawanan saat ini harus diwujudkan oleh generasi muda melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Gubernur, demi mencapai visi Indonesia Emas 2045, Maluku harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global tanpa meninggalkan akar budaya lokal. Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, kemandirian ekonomi menjadi sorotan utama pemerintah daerah. Gubernur Hendrik mendorong optimalisasi sektor perikanan dan kelautan sebagai motor penggerak ekonomi guna menghapus ketimpangan sekaligus menjadikan Maluku sebagai salah satu poros ekonomi penting di Indonesia Timur. Ia menegaskan, perjuangan modern saat ini adalah perjuangan melawan kebodohan dan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor. Di akhir penyampaiannya, Gubernur Hendrik Lewerisa mengajak seluruh masyarakat untuk tetap memegang teguh semangat Siwa Lima. Dengan persatuan yang kuat, pihak pemerintah optimis Maluku akan tumbuh menjadi provinsi yang gemilang, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa di masa depan.

0: Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan kawasan perkotaan Bula menjadi kota yang modern dan berkelanjutan. Upaya ini ditandai dengan pertemuan antara Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP Indonesia, Adriadi Dimastanto, di Jakarta. Pertemuan tersebut secara khusus membahas proyeksi penataan Kota Bula agar lebih tertata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Bupati Fahri Husni Al-Katiri menegaskan, penataan kawasan ibu kota menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Menurutnya, pembangunan Kota Bula tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek kenyamanan warga, produktivitas, serta berkelanjutan lingkungan hidup melalui konsep perencanaan yang matang. Guna mewujudkan kota yang terintegrasi, Pemkab SBT kini membuka ruang kolaborasi bersama IAP Indonesia demi menghadirkan perencanaan kota yang lebih komprehensif. Melalui langkah strategis ini, pemerintah Kabupaten SBT berharap Kota Bula dapat bertransformasi menjadi kawasan perkotaan yang lebih representatif, nyaman, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan. Pendengar, rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Maluku Tenggara menjadi sorotan dalam forum komunikasi pimpinan yang digelar KPPN Tual. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, menyebutkan kondisi ini dipicu oleh besarnya alokasi belanja pegawai yang memakan hampir setengah dari total APBD. Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan dana alokasi khusus atau DAK fisik turut membatasi ruang percepatan belanja pembangunan di daerah tersebut. Persoalan kian rumit karena pemerintah daerah menghadapi lonjakan harga material yang berdampak langsung pada proyek infrastruktur. Wakil Bupati Viali menjelaskan, sejumlah program DAK fisik belum bisa berjalan karena Pemda harus menghitung ulang dan menyesuaikan volume pekerjaan dengan harga pasar terbaru. Penyesuaian ini menjadi tantangan berat mengingat proyek DAK fisik di Maluku Tenggara berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan jalan dan jaringan air bersih. Kurangnya volume pekerjaan dikhawatirkan dapat memicu kekecewaan warga karena jumlah penerima manfaat seperti sambungan air bersih ke rumah-rumah dipastikan akan berkurang. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan tetap berkomitmen mendukung percepatan penyerapan anggaran. Pemda terus melakukan evaluasi dan penyesuaian perencanaan secara cermat agar proyek-proyek strategis dapat segera berjalan dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendengar, pemerintah Kota Tual memastikan stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya saat ini berada dalam kondisi aman dengan jenis dan harga yang bervariasi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menyatakan jaminan keamanan pangan ini menyusul rilis resmi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengenai capaian swasembada pangan nasional di tahun 2026 ini. Berdasarkan koordinasi antara Pemkot Tual dan Perum Bulog Maluku Tenggara, persediaan beras yang ada saat ini dipastikan mampu mencukupi kebutuhan warga hingga akhir tahun nanti. Sesuai pantauan di lapangan, beras jenis SPHP menjadi yang paling diminati masyarakat karena harganya yang relatif murah. Selain untuk penjualan umum, stok yang tersedia juga dipersiapkan untuk program bantuan pangan pada momen Hari Raya Keagamaan mendatang. Dengan kepastian ini, Darnawati membantah isu kelangkaan beras yang sempat dihembuskan oleh segelintir oknum beberapa waktu lalu. Pihak dinas menghimbau masyarakat Kota Tual untuk tetap bijak dalam membeli beras sesuai kebutuhan serta menghindari aksi borong atau panik buying agar distribusi pangan dapat merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu benih padi di Kabupaten Seram bagian Barat. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menggandeng petani, penyuluh pertanian, serta petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk mengawal mutu benih padi melalui kegiatan rogging dan monitoring fase pertumbuhan padi di Desa Waimital, Kabupaten Seram, Bagian Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program perbenihan tahun 2026 guna memastikan benih padi unggul yang dihasilkan memiliki mutu dan kemurnian genetik yang baik sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di provinsi Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan menyampaikan, timnya telah turun langsung melakukan pengawasan di lapangan terhadap varietas padi Impari 42 serta Pajajaran. Pengamatan dilakukan di 4 titik lahan seluas masing-masing 1 hektar di Desa Waimital dengan melibatkan kolaborasi antara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, petani, penyuluh pertanian, serta petugas organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, hingga identifikasi tanaman tipe simpang yang berpotensi menurunkan kualitas benih. Tanaman yang dinilai menyimpang langsung dicabut hingga ke akar untuk mencegah pencampuran varietas dan menjaga kemurnian genetik benih padi yang dikembangkan.
2: Pertanian provinsi, dinas kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan, berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya Pupuk Indonesia, dia yang menyediakan pupuk, sangat menentukan kan faktor untuk kita berbudidaya padi dan jagung gitu ya. Jadi Pak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian ada kebijakan bahwa pupuk ini harus mekanisme untuk menebus harus mudah. Bagaimana sudah bukan pakai kartu tani ya gitu ya. Sekarang mana supaya mudah? Harga pupuk diturunkan si hampir 20%. Sudah sangat menguntungkan di sektor inputnya. Kemudian prosesnya itu ada Kementerian Pertanian yang termasuk di dalamnya tentu Dinas Pertanian sebagainya. Itu ada program-program yang sangat menguntungkan petani.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyebut kegiatan monitoring tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses produksi benih, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pemerintah dan petani dalam menghadirkan benih padi yang sehat, murni, dan berkualitas tinggi. Melalui pengawalan sejak fase pertumbuhan tanaman, varietas Impari 42 dan Pajajaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal dan menjadi andalan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena, resmi membuka turnamen sepak bola Soekarno Cup Liga Kampung U17 Zona 1 Pulau Ambon di lapangan Kodairal 9. Turnamen ini digelar sebagai ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit pesepak bola potensial usia dini. Pembukaan yang berlangsung meriah ini turut dihadiri unsur DPRD pimpinan OPD serta tokoh agama sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kemajuan olahraga di kota berjuluk Manise ini. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga rakyat yang menyatukan masyarakat, melainkan juga sarana penting untuk membangun karakter generasi muda. Pemerintah Kota Ambon berkomitmen penuh memberikan ruang bagi anak muda dengan menyiapkan rangkaian kompetisi sepanjang tahun 2026, mulai dari kejuaraan renang antar pelajar, turnamen gawang mini, futsal, hingga piala Soeratin di berbagai kelompok umur. Seluruh agenda olahraga ini menjadi bagian dari investasi jangka panjang pemerintah Kota Ambon untuk mempersiapkan generasi muda menuju visi Indonesia Emas 2045. Di akhir arahannya, Watimena mengingatkan seluruh peserta untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dengan harapan ajang Liga Kampung ini mampu melahirkan atlet-atlet berbakat yang siap membawa nama harum Ambon dan Maluku ke tingkat nasional. Pendengar, pemerintah Kota Tual menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pelaksanaan ajang internasional Sail to Indonesia yang akan digelar di wilayahnya. Kegiatan yang selama ini dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk pertama kalinya direncanakan akan berlangsung di Pulau Dulah Kota Tual. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abduh Fadirubun menyatakan, momentum ini menjadi kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi daerah kepada para wisatawan mancanegara. Kawasan Pulau Dulah dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki potensi wisata laut dan pesisir yang sangat memukau. Guna menyukseskan perhelatan tersebut, pemerintah Kota Tual kini mulai gencar melakukan koordinasi lintas sektor untuk mematangkan seluruh persiapan fisik maupun teknis di lapangan. Selain mempromosikan sektor pariwisata, kehadiran para peserta Yachter Internasional diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi warga setempat. Pemerintah Kota Tual berharap pelaksanaan Sail to Indonesia dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Melalui ajang strategis ini, Kota Tual ditargetkan dapat semakin memperkuat citranya dan semakin dikenal luas sebagai salah satu destinasi unggulan wisata bahari di wilayah Provinsi Maluku.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Presiden Prabowo salurkan 17 sapi kurban untuk masyarakat Maluku saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu benih di Kabupaten Seram bagian Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas, petugas teknis Marlex, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa lagi.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Baik, pendengar, sejenak saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan dari rekan BRC Minan Larat mengenai demonstrasi di Gunung Kota. Ya. Selamat siang rekan BRC. Ya, halo. Rekan BRC. Ya, rekan BRC, selamat siang. Ya, halo, selamat siang rekan BRC.
1: Kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya, jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual, yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: kita mendengarkan laporan langsung dari rekan BRC. Ya, ini mengenai demonstrasi tentang Gunung Botak. Ya, selamat siang rekan BRC. Selamat siang rekan BRC. Ya, baik. Selamat siang rekan BRC. Ya, rekan BRC selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Ya, baik.

0: Ya baik ya pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan dari rekan BRC ya. Ini mengenai demonstrasi. Ya.
1: Baik, saudara pendengar, kami laporkan kepada Anda saat ini saya di depan kantor Gubernur Maluku dan saat mungkin Anda mendengar apa yang terjadi. Ini adalah aksi demo daripada GMKI cabang Ambon yang menuntut transparansi daripada pemerintah daerah terhadap pengelolaan gunung kota. Dan mereka telah di sini, saya menghitung sudah hampir mendekati 2 jam ketika mereka datang dan masuk lewat pintu utara dan berbatasan langsung dengan gedung Gereja Maranatha. Di sana mereka dihadang oleh Satpol PP sambil melakukan koordinasi. Namun setelah mereka orasi sebentar di gedung di pintu bagian utara kantor gubernur, saat ini mereka masuk di halaman kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kita bergantian berbagai orator dari GMKI cabang Ambon, bahkan juga ada juga orang asli buruh yang datang untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap pengelolaan gunung botak. Dan sampai dengan saat ini dari pihak pemerintah daerah belum ada yang keluar. Tadi kami menyaksikan ada asisten 2 yang juga juru bicara kantor gubernur, juru bicara gubernur Maluku, Kasur Selang, didampingi oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk datang menerima para demonstran, tapi mereka tidak mau diterima oleh OPD, tapi mereka ingin untuk diterima oleh gubernur atau wakil gubernur. Nah, ketika koordinasi dilakukan dan negosiasi dilakukan, maka mereka melaporkan kepada wakil gubernur Maluku, Abdullah Kanat, yang saat ini masih dalam Zoom dengan pemerintah pusat. Mereka masih menantikan kedatangan wakil gubernur untuk bisa menerima para pendemo dan juga bisa menyampaikan bagaimana alasan-alasan dari pemerintah Provinsi Maluku untuk penertiban gunung botak. Saudara pendengar, ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh para demonstran yang dari GMKI cabang Ambon. Mereka berpesan agar aparat kepolisian yang sementara mengamankan jalannya aksi demo dan juga ada dari pihak intel, apakah intel kepolisian ataupun intel dari Angkatan Darat, mereka berpesan agar menyampaikan beberapa catatan penting terhadap pimpinan masing-masing, yaitu baik Kapolda maupun Pangdam 16 Patimura, karena mereka mencurigai dan memaparkan beberapa hal penting, misalnya saja

0: aksi sweeping dan penataan di Gunung Botak, di mana mereka meminta cat-cat berbahaya atau sebagainya yang digunakan untuk penerangan emas di sana, yaitu beberapa yang sudah disita. Sampai dengan sampai saat ini tidak ada transparansi tentang pemusnahan barang-barang yang merusak lingkungan dan merusak kelangsungan hidup manusia. Misalnya saja ada beberapa yang mereka sampaikan itu menjadi hal penting yang mestinya disikapi oleh Pangdam maupun oleh Kapolda. Nah, selain itu mereka minta Gubernur Maluku untuk bagaimana memaparkan tentang satgas yang dibentuk untuk bertugas di Gunung Botak, termasuk dengan anggaran daripada APBD untuk membiayai satgas di sana. Karena mereka mencurigai tidak ada transparansi daripada pemerintah daerah, dan mereka katakan bahwa apa yang dilakukan bukan butuh investasi, tapi butuh transparansi daripada pemerintah daerah kepada masyarakat. Jangan sampai nasib Pulau Buru seperti pulau-pulau lain selesai tambang, banyak yang diambil, sumber daya alam yang diambil, tetapi juga mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk mengembalikan kondisi kerusakan alam yang ada. Saudara pendengar, misalnya saja ada cyanida yang digunakan, mereka juga mempertanyakan itu. Dan mungkin yang ada dengar adalah orasi yang masih berlangsung, dan mereka masih menantikan kedatangan Wakil Gubernur Maluku. Kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa memang tadi ada terjadi sedikit kericuhan di mana aksi daripada pendemo yang dihadang oleh Satpol PP dan dibekap oleh polisi. Ini juga membuat kericuhan sehingga kondisi di depan kantor Gubernur Maluku ini untuk mengundang perhatian daripada beberapa pegawai yang keluar untuk menyaksikan, dan aksi dorong-mendorong tetap dilaksanakan. Tapi sampai ketika saya memberikan laporan bagi Anda pendengar, maka suasana sudah lebih kondusif, dan para demonstran yang dari GMKI Cabang Ambon masih tetap berorasi saling bergantian untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah. Mereka juga mempertanyakan jangan sampai nasib yang dialami oleh Papua yang saat ini viral di masyarakat atau di medsos, yaitu pesta babi, itu jangan sampai terjadi di Pulau Buru, apakah itu di Buru maupun di Buru Selatan, yang harus dihindari. Nah, di depan ada sekian, ada puluhan anggota Satpol PP dibekap oleh anggota kepolisian yang membekap pengamanan di depan kantor Gubernur Maluku ini. Mereka tetap masih ada untuk memberikan jaminan keamanan kepada aksi demonstran agar jangan sampai ada yang menyusupi daripada para pendemo dan bisa membuat kondisi menjadi ricu kembali. Ini yang sangat dihindari. Nah, ada beberapa spanduk yang dipegang oleh para pendemo tadi. Mereka menyoroti tentang menolak diam di tengah ketololan pemerintah. Ada juga spanduk-spanduk lain, misalnya saja Gunung Botak bukan wilayah kosong. Ada juga spanduk yang lain lagi yang saya bacakan kepada Anda, yaitu pemerintah enak, rakyat yang sengsara. Ini yang dipegang oleh para demonstran untuk menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Maluku, saudara. Nah, saat ini tadi para pendemonstran kebanyakan adalah para laki-laki yang datang, tapi kami menyaksikan ada seorang demonstran perempuan atau wanita yang juga memberikan dukungan dan memberikan masukan kepada para demonstran untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dan mudah-mudahan saja tidak lama lagi nanti Wakil Gubernur keluar untuk bisa menerima para demonstran. Aksi-aksi yang dilakukan masih berlangsung. Kami belum memastikan apakah nanti Wakil Gubernur Maluku keluar untuk menerima para demonstran ataukah mereka dibiarkan. Tadi hasil negosiasi daripada pihak keamanan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Gubernur Maluku dengan Wakil Gubernur, mereka dijanjikan waktu 15 menit. Tapi setelah selesai 15 menit, mereka sudah menunggu, maka belum ada perwakilan daripada pemerintah daerah, apakah itu Wakil Gubernur Maluku yang akan datang untuk menerima para pendemo atau tidak. Nah, beberapa hal yang disampaikan sebagaimana kami gambarkan kepada Anda pendengar, misalnya saja tentang beberapa saat dunia yang digunakan di sana, juga beberapa keterlibatan oknum-oknum kepolisian dan oknum-oknum TNI, di sana juga menjadi pertanyaan daripada DMKI Cabang Ambon yang juga melibatkan beberapa anak daerah dari anak adat dan Pulau Buru untuk menyampaikan aspirasi. Menurut mereka, di tengah upaya untuk penertiban daripada aparat atau satgas, tapi di balik itu juga ada oknum-oknum anggota kepolisian dan oknum-oknum daripada anggota TNI terlibat di Gunung Botas. Akibatnya tambang tetap berlangsung dan penertiban yang dijanjikan sampai dengan saat ini tidak sempat di Gunung Botas. Tadi kami sempat menanyakan kepada juru bicara Gubernur Maluku yaitu Patrul Jalan yang saat ini menjabat sebagai asisten 2, yang memberikan gambaran yang jelas atau catatan-catatan penting kepada aksi demo ini, karena ini merupakan kewenangan daripada gubernur atau wakil gubernur Maluku untuk nanti menjawab daripada para apa yang disampaikan oleh para aksi demo. Nah, tadi sempat juga kami coba untuk berbincang dengan Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku, Pak Haris Anwar, juga sempat berkata begitu banyak, karena ini ranahnya adalah ranah gubernur atau ranah wakil gubernur untuk nanti menjawab apa yang menjadi tuntutan daripada para demonstran di saat ini. Sampai dengan saat ini mereka tetap bergantian untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan ini juga di publikasi atau di langsung oleh para wartawan baik media cetak, elektronik maupun online untuk memberikan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh para demonstran di saat ini. Kami berupaya untuk tadi menghubungi koordinator untuk memberikan, bisa memberikan komentar di sini, tapi lagi-lagi tetap memberikan komando, memberikan baik untuk menyampaikan. Dan negosiasi antara pihak keamanan dan DMKI Cabang Ambon masih berlangsung. Kami belum bisa memastikan apa yang disampaikan, tapi mudah-mudahan saja ada jalan keluar atau mudah-mudahan saja waktu belum lalu itu waktu pandang jalan keluar dengar apa yang disampaikan oleh para demonstran dan juga menjawab usulan daripada demonstran. Jadi masih menjemur kita dalam dengar dan kami konfirmasi kepada akuntir di depan kantor Gubernur Maluku ini beberapa masyarakat yang juga melakukan tentang aksi demo, dan juga mereka langsung, bahkan tadi ada juga sempat mengambil video tentang terjadi kericuhan sedikit yang melibatkan demonstran dengan Satpol PP dan juga anggota kepolisian yang menjaga di kawasan ini saja. Dan sampai dengan saat ini mereka dikorporasi, dan kami belum tahu apakah nanti wakil gubernur keluar untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan daripada para demonstran atau tidak, kami belum bisa menjelaskan ini. Kami mudah-mudahan saja kita dapat direspon sehingga bisa menjawab apa yang disampaikan. Saat ini ada komunikasi antara pihak kepolisian, lalu ada telepon dari pakaian sipil dan nanti dengan operator atau koordinator daripada dikomunikasikan. Tapi saya berupaya kita koordinasi ini selesai di komunikasi antara pihak keamanan dengan koordinator lapangan kita upayakan untuk bisa mewawancarai salah satu demonstran yang ada yang berkoordinasi dengan kebetulan koordinasi dilakukan di depan saya ada 5 meter dari saya dan saya bisa menyaksikan apa yang dibahas. Nah, ada BMKI yang memakai khas untuk kaos dari satu BMKI, ada juga didampingi oleh salah satu anggota BMKI juga yang masih berdiskusi dengan pihak kepolisian yang dari Bimo karena dia pakai pelopor dan didampingi oleh salah satu anak buahnya yang mendampingi. Nah, saudara, saya akan mencoba untuk bisa komunikasi langsung atau upaya untuk masih mewawancarai salah satu demonstran yang masih sampai saat ini berdiskusi dengan pihak kemenangan. Dari jarak atau bahasa tubuh mereka mencerminkan kepuasan yang disampaikan kepada pihak keamanan. Ini yang menjadi hal penting bagi saudara pendengar. Saya akan mengupayakan untuk nanti berdialog dengan salah satu para koordinator. Bung, maaf, saya dari RRI Ambon bisa wawancara dengan Bung. Kebetulan nggak jelas apa yang dikomunikasikan dengan pihak keamanan tadi.
1: Tuntutan ini sepertinya ada kong kali kong. Tahu sepertinya ada panggung depan dan panggung belakang yang dimainkan oleh pemerintah sehingga hari ini terasa bahwa ketidakhadiran dari para wakil gubernur untuk menjelaskan kami maka aksi dari para GMKI Cabang Ambon. Saya sebagai koordinator lapangan memberikan satu pesan bahwa ini arah persekongkolan antara pemerintah Provinsi Maluku dan juga pihak aparat kepolisian dan juga TNI. Mungkin itu yang harus saya sampaikan.
0: Saya mendengar beberapa yang menyinggung
1: tentang beberapa pesan dari itu. Mungkin tadi sudah disampaikan dari anak kasih buruh secara langsung yang pernah menambang di tambang Gunung Tak. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah menambang dan ditegur secara langsung oleh pihak kepolisian dan juga TNI bahwa jangan menambang di situ karena di situ adalah milik kami. Jadi ini bukan lagi asumsi publik, tapi ini realita yang terjadi bahwa tim bentukan Satgas yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Maluku dan juga TNI Polri bukan hanya pergi untuk melakukan pengamanan semata, melainkan pergi untuk menambang seperti masyarakat yang hari ini ada di Pulau Biru.
0: Kan ada Satgas yang dikirim ke sana.
1: Iya, ada Satgas, tetapi Satgas yang dikirim ini mereka tidak menjalankan peran mereka sebaik mungkin, tetapi mereka juga ikut menambang seperti masyarakat sehingga terjadilah kecolongan warga negara asing yang masuk di Pulau Biru tanpa diketahui.
0: Warga negara asing?
1: Iya, warga negara asing yang kemarin sempat diberitakan di beberapa media bahwa ada warga negara asing dari Thailand atau tidak salah ini yang sempat masuk di Pulau Buru untuk menambang dan kemudian sudah ditangkap dan hari ini tidak tahu juga kejelasannya ditahan di mana. Dan mungkin itu pernyataan dari saya.
0: Tadi ada juga menyinggung tentang kimia yang digunakan misalnya merkuri dan lain-lain yang disita.
1: Iya, terkait dengan merkuri dan juga sianida yang disita, beberapa sumber yang disampaikan ini dari anak asli Buru yang ikut menambang di sana bahwa ternyata merkuri dan sianida yang disita itu diperjualbelikan dan juga digunakan kembali untuk menambang. Di sifatnya tidak diamankan dan tidak dimusnahkan, tetapi disita oleh masyarakat yang digunakan sianida dan merkuri. Tetapi setelah pasca disita itu dapat digunakan kembali oleh pihak aparat kepolisian dan juga TNI dan diperjualbelikan kepada orang-orang yang membutuhkan merkuri dan sianida untuk proses menambang.
0: Ini dalam hal ini oknum ya, bukan kesatuan ya.
1: Oknum bukan kesatuan. Jadi oknum-oknum yang dikirim ke sana yang dinamakan dengan satuan tugas yang dibentuk oleh TNI Polri dan juga pihak pemerintah Provinsi Maluku.
0: Apakah itu yang mendorong GMKI untuk menitipkan pesan kepada Kapolda dan Pangdam?
1: Ya, ini pesan saya sebagai koordinator lapangan yang mewakili teman-teman daripada GMKI. Namun, menitipkan pesan secara tegas bahwa harus ditarik kembali dan dievaluasi semaksimal mungkin terkait dengan kinerja daripada satuan tugas yang dibentuk oleh TNI Polri dan juga kepada gubernur dan wakil gubernur agar segera evaluasi, lalu kemudian ditanyakan kerja daripada satuan tugas yang dibentuk secara maksimal apa yang telah dibuat, lalu kemudian anggaran satuan tugas ini dikeluarkan melalui apa, dan besar daripada anggaran itu juga harus diketahui secara publik agar menjadi transparansi dan menjadi konsumsi publik secara nyata.
0: Jadi apa yang dilakukan GMKI adalah butuh transparansi bukan investasi ya?
1: Ya, jadi kami membutuh transparansi bukan investasi. Karena transparansi itu dia hadir untuk bagaimana menghadirkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Provinsi Maluku yang pertama, yang kedua TNI Polri, dan jika kalau investasi ini hadir dan merusak, maka kami menyatakan sikap mesti tidak percaya terhadap pemerintah Provinsi Maluku, Hendrik Lewirisa dan Abdullah Fanat, dan juga oknum-oknum daripada pihak TNI Polri.
0: Satu hal, tadi Anda dijanjikan nanti 15 menit keluar waktu Gubernur Maluku untuk menemui Anda dan teman-teman.
1: Ya, jadi ini ada proses yang dinamakan dengan proses parlente. Kalau di Papua itu dikenal dengan proses, kalau di Papua itu dikenal dengan kota bak bawah. Kalau di Ambon hari-hari ini, terkhususnya di kantor Gubernur Maluku terjadi dengan proses parlente atau manifestasi. Jadi kami semenjak datang di depan kantor Gubernur Maluku untuk melakukan aksi, kami dijanjikan bahwa akan berjumpa secara langsung dengan Wakil Gubernur. Tapi dengan alasan bahwa beliau sementara mengikuti Zoom. Kemudian dikonfirmasi yang berikut, pasca Zoom 3 jam, kami mengonfirmasi kembali bahwa nanti akan keluar sedikit lagi. Itu pernyataan secara langsung daripada Bapak Ibu pihak yang hari ini berada di kantor Gubernur. Akan tetapi dijanjikan kembali bahwa akan keluar dalam waktu 15 menit. Tetapi tidak dikeluar dengan alasan hari ini bahwa Wakil Gubernur Maluku sementara tidak enak badan. Jadi ini bukan lagi apa, tapi kami berpikir bahwa ini adalah sebuah proses manipulasi atau sebuah proses parlente yang dilakukan oleh setiap pihak atau oknum-oknum tertentu yang hari ini ada di dalam kantor Gubernur Maluku yang menjembatani komunikasi antara GMKI dan Wakil Gubernur Maluku. Dan kalau memang Wakil Gubernur Maluku tidak mau menjumpai Mas Aksi, sampaikan saja secara jelas bahwa saya tidak mau menjumpai Mas Aksi dan kajiannya diberikan kepada perwakilan Provinsi Maluku, supaya kami juga dapat ketahui dan tidak membuang-buang waktu kami untuk menunggu kehadiran daripada Wakil Gubernur Maluku yang katanya hoax dan tidak mau menghadiri Mas Aksi hari ini.
0: Bung, boleh tahu nama dan sebagai koordinator atau sebagai apa?
1: Ya, saya selaku sekretaris bidang aksi dan pelayanan di Badan Pengurus Cabang GMKI Ambon. Saya ada nama Douglas MacArthur Kodak sebagai koordinator lapangan yang hari ini melakukan aksi membawa GMKI Cabang Ambon untuk melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku.
0: Ya, Bung, sukses selalu, Bung.
1: Siap, terima kasih.
0: Ya, saudara, itu adalah Bung Douglas sebagai koordinator yang memberikan keterangan bagi kami untuk menyampaikan bagi pendengar dan memberikan penilaian tersendiri bagi apa yang disampaikan, dan kami menyaksikan sampai dengan saat ini belum ada kata-kata Wakil Gubernur menampakkan hasil keluar untuk menerima para pendemo atau tidak. Sementara laporan kami langsung dari depan kantor Gubernur Maluku dan hal ini silakan.
2: Ya baik, terima kasih untuk rekan BRC, laporannya langsung dari kantor gubernur ya, terkait proses

para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda, mengapa perut kita bunyi saat lapar? Suara yang dihasilkan perut ketika sedang kelaparan sebenarnya merupakan bunyi yang berasal dari lambung dan usus. Pada saat kita bernapas, terdapat udara yang tertelan ke dalam perut. Selain itu, setelah selesai mencerna makanan, usus juga menghasilkan gas. Jadi, apabila makanan sudah selesai dicerna, perut masih terus bereaksi dan mengakibatkan otak besar menghasilkan perasaan lapar. Gas-gas inilah yang berputar-putar dalam perut dan mengeluarkan suara krucuk-krucuk.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Iya, pendengar Radio di mana saja Anda berada, Anda masih dengan kami di suasana sore hari ini. Kita di hari Senin 18 Mei 2026 dan pendengar saat lagi pukul 17 kita bakalan ada dalam acara Sore Ceria untuk edisi hari ini. Sekali lagi hari Senin 18 Mei 2026. Yang pasti untuk Anda yang masih bersama kami di sore hari ini, selamat sore saja untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya masih terhibur ya dengan yang sudah kami hadirkan. Informasi-informasi menarik lain akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 88,7.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Sesuai dengan peraturan daerah wali.
2: Ya, pendengar dari bulan di mana saja Anda berada, Anda masih dengan kami di saat ini. Dan pendengar, saat lagi pukul 17.00 kita bakalan bersama dalam obrolan sore ceria untuk edisi sore hari ini. Dan sudah ada narasumber saya di studio RRI. Dan kita juga nanti akan berbagi cerita dengan teman-teman dari RRI yang lain. Dan untuk pertama mungkin dari teman-teman dari RRI Ambon yang bakalan menghadirkan narasumbernya duluan. Namun saat ini narasumber kami dari RRI Bula juga sudah standby di studio RRI.

Belakangan, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saung Laki, dan Bula.
1: Produser sama Ambon, teman terbaik kamu, teman Produser. Selamat sore untuk kamu semuanya yang lagi station di Produser FM Ambon. Dan senang banget teman Produser kali ini Fali temani kamu dalam siaran berjaringan sore ceria Nusantara Korwil Nusantara 3 untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Bula, RRI Somlaki, dan RRI Tual. Dan kali ini teman-teman berdua kita bakalan ada dengan teman-teman yang berprestasi banget pokoknya, bersama dengan teman-teman dari RRI Ambon dan juga RRI Bula, dan direlay oleh teman-teman dari RRI Ternate, Somlaki, dan juga Tual. Dan untuk tidak membuang waktu lagi, karena sudah ada cowok ganteng di studio Pro 2 ya, di sore hari ini, dalam sore ceria berjaring.

0: pembicara terbaik KDMI LL Dikti 12 Maluku dan Maluku Utara.
1: Iya, Kak.
0: Wow, kemudian teman Pro 2 ada juga Wens ini merupakan penulis buku Di Tengah Dunia Yang Bising, Eufinisme, Catatan Filsafat Untuk Anak Muda.
1: Iya, Kak.
0: Waduh, aku sendiri yang dengernya, yang bacanya gitu ya, kayak gimana ya, bangga banget gitu ya anak-anak muda sekarang. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit begitu Wens, bagaimana awal perjalanan kamu hingga tertarik pada dunia debat dan juga filsafat ini?
1: Ya, Kak Fali, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk di kesempatan ini sudah mengundang saya, itu terima kasih yang pertama, okay. Kak Fali. Kemudian juga bagi teman-teman yang dengar di luar sana, singkat cerita saja, sebenarnya saya ini mahasiswa Fakultas Teologi yang berkuliah di Fakultas Teologi di UKIM, Universitas Kristen Indonesia Maluku.
0: Okay.
1: Ketika pertama kali masuk di fakultas dan juga di kampus UKIM, saya orangnya memang dari awal itu sudah suka membaca. Saya hobinya membaca. Membaca adalah salah satu passion saya, identitas saya dan juga karakter saya. Nah, dari pengalaman membaca itu, kemudian di orang-orang sekeliling saya di kampus mulai melihat potensi-potensi saya, sehingga apa mereka mulai menarik dalam ekstrakurikulernya kampus, seperti debat, menulis. Nah, kebetulan juga karena sesuai kemauan saya, passion saya dengan senang hati bergabung karena ini sesuatu yang saya sukai. Nah, ternyata dalam hal ketika saya bergabung, saya mencapai di titik-titik yang tadi, oh ternyata saya punya sesuatu yang terus dikembangkan, talenta atau mungkin apapun itu, ketika saya kembangkan akan terus menerus dalam setiap perjalanan saya, dalam perjalanan saya hidup ataupun perjalanan saya dalam berpendidikan, ternyata bawa sampai kepada titik-titik prestasi tadi. Ya, singkat cerita, kalau prestasi saya di 2023 itu kompetisi debat mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Ya, pertama itu kami seleksinya cukup ketat. Setiap universitas mulai dari provinsi, kemudian mulai dari wilayah sampai ke nasional. Sebelum sampai ke tahap fakultas, sebelum sampai ke tahap provinsi, kami melalui proses di ruang lingkup kampus. Kami berdebat dengan berbagai macam fakultas dari fakultas lain.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yeah. Puji Tuhan, saya dengan partner saya keluar sebagai juara di fakultas di kampus, okay. Juara satu. Nah, ternyata saya pikir berakhirnya di situ aja dapat juara satu. Tapi ternyata, oh ada kegiatan eventnya lanjut lagi, itu berlari ke provinsi, di mana mahasiswa-mahasiswa terbaik di universitasnya itu mewakili kampusnya, lalu bersaing lagi di tingkat provinsi. Kalau di dalam istilah universitas bilang LL Dikti 12, yaitu gabungan antara Maluku dan Maluku Utara. Jadi ada sekitar 26 universitas di zaman itu, di 2023, di Maluku dan Maluku Utara. Puji Tuhannya lagi, kami terpilih dan kami juara. Akhirnya itu kami mengamankan satu kuota ke wilayah dulu. Satu kota ke wilayah. Wilayah itu dalam artian wilayah 7 itu pukul Indonesia Timur, NTT, Maluku, Papua.
0: Oke, jadi kamu dan temennya itu mewakili
1: ya.
0: Dari Maluku dan Maluku Utara gitu.
1: Ya, jadi
0: untuk wilayah timur maksudnya.
1: Ya. Jadi sampai ke tahap wilayah timur itu dulu, sebelum itu partner saya dia juga berkuliah di fakultas di, tapi dia hukum. Kami itu punya prosesnya itu karena kami terpilih mewakili kampus. Kalau kami beranjak ke LL Dikti, kami juara juga. Ke, puji Tuhan, di LL Dikti itu saya terpilih sebagai pembicara terbaik.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, kemudian kami berlanjut lagi ke tingkat wilayah. Nah, di wilayah itu kami mempertemukan universitas-universitas di antara NTT, Maluku, dan Papua. Puji Tuhannya lagi.
0: Oh, wilayah 7
1: Indonesia. Iya, wilayah 7 Indonesia. Okay. Wilayah itu Indonesia Timur.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, ketika kami juara lagi di Indonesia Timur, kami mengamankan satu slot ke nasional. Nah, di nasional kami berjumpa dengan seluruh universitas-universitas terbaik di seluruh Indonesia. Lalu saya mulai berpikir, ini saya seorang anak, bahasanya anak mas, anak kampung lah. Tapi bisa sampai ke tahap detik ini. Saya pertama SD, SMP, SMA saya juga di Kepulauan Aru. Di Kepulauan Aru juga termasuk dalam, masih dalam daerah 3T, terpencil, iya. Tertinggal, terisolasi. Tapi saya sebagai anak yang terus mengembangkan diri saya, ternyata keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk saya terus bermimpi. Nah, singkatnya sampai ke nasional, ternyata kami sekitar 114 universitas. Nah, karena kami juara wilayah, kami berdebat, saya pertama kali berdebat dengan universitas sekelas Universitas Indonesia, UI, UGM. Nah, ketika berdebat dengan mereka, wah, saya melihat bahwa terjadi kesenjangan, bahasanya kesenjangan dalam berpikir lah, karena mungkin pengaruh gugup atau mungkin pendidikan

0: kami akses juga di timur bagaimana. Yeah. Tapi kami mencoba memaksimalkan kemampuan kami di saat itu. Saya cukup berharap dan puji Tuhan, kami finish di 32 besar nasional dari 114 wow. Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dan itu menjadi salah satu pencapaian saya di zaman itu, dan saya terus apa memacu diri saya untuk terus bukan hanya terbatas di debat. Akhirnya saya mulai belakangan ini mulai di tahap-tahap mahasiswa akhir, di tahap-tahap skripsi. Saya mulai buku yang saya terbitkan kemarin baru saja di bulan Maret kemarin. Itu saya tulisnya juga sudah lama dari 2023 sampai ke 2026 baru terbit. Okay. Karena saya berpikir saya punya konsep yang luar biasa di otak. Saya punya pikiran-pikiran luar biasa. Bagaimana kalau saya bukukan akang saja? Dalam artian kan kalau kita mau mengetahui suatu ahli atau orang karena lewat tulisan-tulisan dia.
1: Betul.
0: Nah, saya berpikir bagaimana orang mengenal Wens juga. Nah, ternyata nah,
1: bukunya udah dijual juga di.
0: Udah dijual di Shopee.
1: Di Shopee. Ya, ini bawanya buat Pro 2 enggak?
0: boleh. Nanti bisa saya sikalkan. Okay. Jadi kemarin sudah puji Tuhan sudah berhasil terbit, itu penerbitnya di Arte Media Nusantara di Jawa Tengah sana lah. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena saya berpikir bahwa semua orang harus bahasanya kalau dalam dunia filsafat bilang scribido ergo sum atau aku berpikir maka aku ada, tapi Wens Wilson bilang no. Wens Wilson bilang bahwa bukan hanya aku berpikir maka aku ada, tapi aku menulis maka aku ada.
1: Oke. Okay. Oke, okay, keren ya. Nah, tadi kan juga Wens sempat bilang bahwa menjadi juara wilayah 7 Indonesia Timur ya. Yeah, ini kan tentu bukan hal yang mudah juga ya.
0: Sepakat.
1: Nah, menurut kamu Wens, ini faktor apa sih yang kayaknya paling menentukan keberhasilan kamu?
0: Pertama, faktor yang paling pertama bagi saya keberanian. Okay. Kalau kita mau maju tapi kita sudah overthinking ini nanti gimana? Saya rasa itu adalah salah, kita sudah kalah sebelum bertempur.
1: Iya, karena kebanyakan kan anak-anak muda sekarang kan kalau mau maju tuh mereka pikir dulu kan.
0: Bahasa anak muda overthinking.
1: Ini kayaknya, ya, ini bakalan menang gak ya? Ya masalahnya itu. Kan lawannya enggak sepele nih.
0: Itu sudah kan. Jadi karena sampai di wilayah 7 luar biasa kami bersaing di wilayah 7 sampai waktu itu kalau saya masih tidak salah 2023 kami bersaing di final itu universitas dari Sorong, kemudian juga dari Kupang, lah kemudian juga dari Jayapura. Dan kami salah satunya perwakilan Maluku di situ. Kami dengan Unpati, cuma Unpati sudah kalah di semifinal.
1: Oh,
0: dan kebetulan kami yang mengalahkan Unpati.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya itulah cerita kami, karena kami memegang juara wilayah dan juara LDDIKTI juga, karena akhirnya pada ronde pertama di nasional kami diperhadapkan dengan juara-juara wilayah. Yeah. Makanya juara wilayah dari Jakarta UGM, UI, berhadapan dengan juara dari timur Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM.
1: Yeah.
0: Dan saya pikir, wah ini saya sedang di mana ini? Tidak speechless bahasanya. Yeah. Ini orang-orang hebat semua yang berdiri, tapi tabrak aja.
1: Karena kalau dengar UI, UGM gitu kan, wah ini pemikirannya berbeda pasti nih ya.
0: Kesenjangan berpikirnya juga itu di situ.
1: Iya, nah itu. Nanti berarti ya faktor pertama tadi
0: keberanian.
1: Yeah. Setelah keberanian mungkin ada faktor-faktor yang lain gitu yang bisa membuat kamu kayaknya aku selain keberanian aku juga punya faktor ini dalam diri aku sehingga bisa membuat aku berhasil gitu.
0: Kakak betul, kalau sampai ke tahap itu pertama beta punya karakternya berani, dan kedua bagi beta semakin banyak membaca itu banyak tahu. Beta orangnya itu suka membaca, bagi beta adalah membaca itu membuka beta punya, bahasa orang filsafat bilang cakrawala berpikir. Beta bisa mengetahui seluruh informasi di dunia lewat buku. Lalu itu yang menjadi alasan semakin banyak baca, banyak tahu, semakin banyak argumentasi yang akan beta keluarkan. Contohnya, jika dalam perdebatan membahas satu topik, pengetahuan saya lebih banyak nih soal topik ini. Akhirnya saya lebih peluang lebih memakan topik kita, habis saya lebih memenangkan peluang untuk memenangkan topik kita atau tema yang diperdebatkan. Jadi bagi saya pertama keberanian, dan kedua bagi saya pengetahuan yang saya peluang dari buku. Bagi saya kenapa ada dalam istilah saya menyebut sebagai dalam istilah anak-anak sekarang atau pendidikan sekarang disebut sebagai literasi. Ya bukan hanya literasi buku, tapi saya juga literasi media digital. Jadi teknologi dengan buku saya elaborasi sehingga membentuk Wens yang saya punya pengetahuan ini loh yang tidak dimiliki orang lain.
1: Betul.
0: Ketika saya memiliki itu, orang lain tidak tahu, ya sudah berarti saya sudah menang satu poin di situ.
1: Nah, tadi kan kamu bilang kamu lebih banyak membaca kan Wens ya.
0: Siap.
1: Nah, pandangan kamu ketika di era saat ini tuh anak-anak muda sekarang tuh kayaknya minim banget baca ya, karena sudah banyak juga aplikasi-aplikasi yang memudahkan mereka nggak perlu baca langsung aja udah tahu jawabannya gitu. Nah, gimana nih Wens menurut kamu?
0: Kalau semua hal yang beta lihat, kenapa membaca buku dia lebih aktif efektif daripada menonton adalah, satu, bagi saya sebelum buku ini dia diterbitkan atau sebelum buku dia menjadi sebuah video, dia kan dalam artian kan dimasukkan dalam sebuah materi tulisan. Nah, orang-orang yang membuat konten ini pasti mereka membaca, tapi ingin menjawab pertanyaan, selalu dipertanyakan. Bagi kami anak-anak yang berkuliah, selalu mempertanyakan referensi apa yang Anda pakai. Nah, kadang metode-metode yang dipakai oleh video itu, kadang referensinya itu dipertanyakan kebenarannya. Karena satu, media yang digiring anak-anak sekarang itu kan, bahasa sekarang itu ada istilah namanya itu narkolema. Narkolema itu istilah di bahasa sekarang bilang narkotika lewat mata.
1: Nah,
0: itu okay. Itu kenapa kami di dunia sekarang lebih suka scrolling, karena ada salah satu dopamin yang dihasilkan oleh otak, karena scrolling itu menghasilkan dopamin instan atau kesenangan instan di otak kita. Jadi visual ketika dikonsumsi oleh video-video pendek, terus kami akan terus mencari apa lagi terus. Nah, itu kalau menurut penelitian zaman sekarang itu menumpulkan kognitif kita atau menumpulkan kemampuan berpikir kita. Karena apa? Kalau kita membaca, kita berdialog langsung dengan si penulis. Tapi kalau kita menonton, kita tidak berdialog, kita hanya cuma melihat dia untuk berbicara saja kepada kita. Jadi arahnya itu, kalau menonton itu arahnya cuma satu arah, tapi kalau membaca, kita mencoba mengimajinasi. Ketika kami baca kata ini kami tidak mengerti, kami cari di lembaran berikutnya, oh kami mengerti. Tapi kalau di dalam video-video sekarang cuma berisi hiburan, goyang-goyang. Iya kan pas sekarang cuma hiburan, goyang-goyang. Akhirnya apa yang kita peroleh sih? Cuma hanya kesenangan-kesenangan instan. Itu kenapa dalam istilah sekarang bilang scrolling itu disebut sebagai narkolema, narkotika lewat mata, karena kecanduannya hampir sama saja dengan narkoba, karena kesenangan instan terus di scrolling. Tapi kalau buku itu kami benar-benar fokus, kami benar-benar teliti, kami mendialogkan. Setelah kami baca, apa ini maksudnya, apa di lembaran selanjutnya. Nah, itu kemampuan akhirnya kognitif yang didapat dari scrolling dengan dapat dari buku, atau pengetahuan dapat dari buku dan dari scrolling itu beda. Dan kualitasnya juga terlihat. Itu kenapa kalau di buku itu kebanyakan bahasa sekarang itu standar-standar TikTok, standar media sosial. Nah, itu standar-standar itu karena standar-standar yang tidak masuk akal, kami mencoba mengikuti akan yang tidak sesuai dengan konteks kami. Tapi kalau buku itu sudah melalui penelitian bertahun-tahun. Seorang penulis buku atau seorang yang menerbitkan buku atau seorang penulis itu, dia mulai research atau penelitian selama bertahun-tahun, lalu dia tuangkan di dalam buku. Tapi kalau konten yang dihasilkan hanya cuma 5 menit, dipertanyakan dia penelitian berapa tahun. Itulah kenapa referensi antara belajar lewat video dan belajar buku, saya lebih memilih belajar lewat buku, karena referensinya terpercaya, kognitifnya lebih tajam daripada cuma hanya video-video sepanggal yang buat berpikir instan saja.
1: Wah, aku jadi terpukul banget ya Wensnya, soalnya aku juga kayaknya lebih itu, ya, apa namanya?
0: Scrolling
1: ya.
0: Tapi itu nggak ada yang narkotika salah dengan itu,
1: ya. Mata ya.
0: Narkolema. Nggak ada yang narkolema salah dengan itu. Tapi cuma kalau berlebihan itu salah.
1: Oke. Dan kemarin waktu kamu dinobatkan sebagai pembicara terbaik KDMI LL Dikti yang ke-12 ya, Maluku dan Maluku Utara. Ini perasaan kamu bagaimana nih, Wens?
0: Sebagai seorang, dulu tuh sebelum saya masuk ke dunia perkuliahan tuh, saya orangnya kalau bahasa psikologis bilang orangnya introvert, suka takisu-takisu, suka sendiri-sendiri.
1: Enggak suka keramaian
0: ya,
1: gitu
0: ya.
1: Ya,
0: itu bahasanya itu.
1: Lebih memilih untuk menyendiri.
0: Menyendirilah. Gitu. Itu karena ketika bagi saya itu ketika ada sebuah kepercayaan yang diberikan kepada saya menjadi orang yang lebih mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Ya, ketika saya mempunyai kemampuan lalu kampus mempercayakan saya untuk ini loh, Wens punya kemampuan, kami percayakan dirimu. Oke lah, kalau kalian percayakan, saya akan maksimalkan. Nah, ketika puncaknya saya dinobatkan sebagai pembicara terbaik di Akademi LL Dikti 12 Maluku dan Maluku Utara, saya bilang, pertama saya bilang, ini serius. Ketika dinobatkan, ini saya serius. Pas saya bilang, puji Tuhan lah, kalau memang sampai ke tahap ini, jika memang saya punya sesuatu yang mungkin, yang ada di diri saya, yang saya kembangkan sampai ke tahap ini, saya menjadi orang yang pertama cukup speechless bahasanya, atau juga cukup heran saya dinobatkan. Dan kedua, saya bilang, jadi saya itu ada dua sisi, saya heran sendiri, kebingungan, kok iya saya ya. Dan kedua, saya langsung bersyukur, ya sudah, mungkin saya punya sesuatu yang dilihat oleh juri mungkin, sehingga dimenangkan atau dinobatkan.
1: Oke, nah ini kompetisi debat ini tiap tahunnya ya, ada ya?
0: Puji Tuhan tiap tahun Akademi ini, puji Tuhan tiap tahun ada itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
1: Oke, ya. Kemarin waktu Wens ikut itu bahasa Indonesia. Nah, mungkin yang ingin kamu sampaikan juga untuk adik-adik kamu yang nanti bakalan ikut nanti, gimana nih Wens untuk bisa kayaknya bisa seperti kamu atau bahkan bisa lebih dari WEMS.
0: Untuk adik-adik yang mungkin ya teman-teman atau adik-adik luar sana yang mungkin mendengar ini, pertama perdebatan itu bukan soal mana benar mana salah. Dalam dunia perdebatan kami tidak mengenal mana benar mana salah, tapi kami mengenal mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Dan seperti yang diketahui, tiap orang tuh mempunyai kebenarannya masing-masing sebenarnya. Cuma kadang itu dia menjadi bentrok ketika kebenaran-kebenaran itu diadu, lalu merasa diri paling benar. Nah, bagi contohnya saya, analogi sederhana, ketika saya taruh angka 9 di sini, pasti kakak Fali lihat dari di sana 6, tapi saya lihat 9. Bukannya dua-dua sudut pandang ini benar. Okay. Di sana lihat 6, di sini lihat 9. Nah, tergantung, mari kita mendialogkan. Ini loh, kenapa saya bilang 9? Karena saya berdiri di posisi cahaya yang gini. Kakak Fali bilang, iya saya juga melihatnya. Mungkin karena saya berdiri dengan sudut pandang atau sudut derajat yang gini, jadi disebut sebagai 6. Nah, dua-duanya masuk akal nih. Pertanyaannya, bisakah kamu berani untuk mengemukakan kebenaran yang kamu lihat itu?
1: Okay.
0: Jadi bahasa sederhananya, apapun yang Anda pegang, itu sebenarnya benar. Tapi, bisakah Anda mempertanggungjawabkan akan? Atau bisakah Anda mempertanggungjawabkan kebenaran tersebut, lalu memperjuangkannya enggak? Adik-adik yang sekarang ini di luar sana, kalian punya kebenaran masing-masing. Kalian punya pendapat masing-masing. Selalu bilang dalam, bagi saya itu, semua orang itu berbicara, berpendapat itu hak asasi manusia lah. Berbicara, berpendapat, bermimpi, itulah hak asasi manusia yang jangan dibatasi lah. Kami istilahnya kayak sebagai orang anak-anak muda pasti punya idealisme yang cukup tinggi atau imajinasi menyasi, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ya kalau saya mau jadi ini itu tuh mimpi, silakan. Tapi sekarang menyebutnya bisa nggak bertanggung jawab dengan mau jadi itu? Nah itu dibutuhkan keberanian, dibutuhkan langkah yang tepat, dibutuhkan juga soal jangan dulu menyerah sebelum memulai gitu. Kan ini kan bahasa anak sekarang bilang overthinking terlalu berlebihan. Sudah overthinking kalau pada belum tentu juga. Belum tentu juga gitu. Makanya
1: iya betul.
0: Bagi saya adalah untuk adik-adik luar sana, ada kebenaran-kebenaran di diri kalian. Orang-orang ingin dengar itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah coba kemukakan itu, berani kemukakan itu. Lalu orang-orang akan mendengar dirimu. Karena masing-masing orang berdiri di kebenarannya masing-masing.
1: Oke, Wens, kamu fakultas
0: Teologi UKIM.
1: Teologi. Teologi.
0: Iya.
1: Oh, bukan teologi ya?
0: Iya. Ya, sama aja. Sama. Ya, sama saja.
1: Oke. Aku tuh kayak ngerasa lagi di khotbah gitu ya. Benar. Oke, nah target mungkin ya, ini target dari UEN sendiri dan atau cita-cita berikutnya begitu yang ingin kamu capai setelah prestasi yang udah kamu raih saat ini tuh apa nih?
0: Puji Tuhan saya mempunyai sebelum wisuda lah. Puji Tuhan dalam tahun ini saya akan berusaha untuk wisuda karena sudah di semester akhir juga di skripsi. Saya punya sebelum masuk Fakultas Teologi juga saya punya. Jadi tiap saya memulai setiap tahun itu saya ada punya goals. Tahun ini saya harus berusaha. Jadi saya kayak buat list gitu, list capaian. Nah, untuk saya belum bermimpi ke depan, sudah pasti saya pasti karena bermasa di Fakultas Teologi saya pasti punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta. Itu orientasi saya masuk ke Fakultas Teologi. Entah mungkin saya punya sesuatu yang mungkin bahasa teologisnya mungkin mau dipakai oleh Tuhan atau alat apapun itu. Saya bersedia untuk memberikan talenta saya, bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk apa mungkin dalam bahasa teologis bilang di ladang-ladang Tuhan. Untuk dalam waktu dekat ini saya punya goals tersendiri saja itu saya. Puji Tuhan saya sudah berhasil menemukan buku. Jadi saya punya tiga list sebelum saya lulus. Buku harus terbit, jurnal di Sinta 2 harus terbit, dan juga skripsi harus terbit. Jurnal di Sinta 2 adalah kalau dalam dunia perkuliahan disebut sebagai penelitian. Itu sudah tarafnya dosen lah. Tapi saya coba untuk bisakah jangan apa dibatasi bahwa mahasiswa itu gini, dosen itu gini. Tapi bisakah semua pengetahuan semua bisa akses lah. Nah bagi saya mau puji Tuhan buku sudah. Sekarang yang sedang loading atau sedang on the way ini skripsi dan juga jurnal teologi yang saya coba terbitkan. Sudah diajukan, tinggal di review aja. Tiga itu yang saya coba dalam waktu dekat diimpikan.
1: Oke, dan Wens kayaknya kita emang harus banyak ngomong ya, tapi karena terbatas waktu kita harus bareng juga dengan teman-teman yang ada di RRI Bula sana yang sudah menunggu juga untuk bincang-bincang ya bersama dengan narasumbernya. Mungkin lain kesempatan nanti Kak Fali bakalan undang WN sendiri begitu, boleh ya?
0: Hati, dengan senang hati.
1: Oke. Dan yang terakhir mungkin dari WNs untuk menutup bincang-bincang kita di sore hari ini, harapan kamu untuk perkembangan KDMI dan dunia debat mahasiswa di Indonesia ke depan seperti apa?
0: Untuk harapan saya untuk dunia perdebatan dan dunia akademi, teman-teman berbicara, bermimpi, berpikir adalah hak asasi manusia, karena kita semua adalah manusia, manfaatkanlah itu. Kemudian jangan pernah takut salah, teruslah mencoba, harus berani. Dan yang paling terakhir menjadi titik kunci, banyak membaca.
1: Pokoknya intinya harus banyak baca ya.
0: Banyak baca.
1: Dan yang harus kamu baca juga bukunya WENS, jangan lupa teman-teman Pro 2 ya. Bukunya WENS Di Tengah Dunia Yang Bising. Betul ya. Catatan filsafat untuk anak muda. Jangan lupa teman-teman yang kalau mau pengen beli bukunya sudah ada di
0: Shopee
1: ya. Sekali lagi, Di Tengah Dunia Yang Bising, Iovinisme, Catatan Filsafat untuk Anak Muda. Oke, thanks banget Wens Wilson Parsin untuk waktu dan kesempatannya, walaupun dengan kesibukan yang kayaknya padat banget ya, tapi masih bisa hadir di Pro 2, thanks banget pokoknya ya. Dan teman Pro 2 semuanya, untuk teman-teman yang ada di RRI Ternate, Samblaki, Tual dan juga Bula, setelah ini kita akan bergabung bersama dengan Kak Firman di RRI Bula. Tapi kita dengarkan dulu satu single dari penyanyi Mahal ini. Sampai jumpa.

0: Ya, baik pendengar dan sahabat Perdua di mana saja Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Firman Alhamid ada di sini untuk melanjutkan obrolan ini. Tadi kita sudah dengarin bersama obrolan Kak Fali ya dengan narasumbernya dari Perdua RRI Ambon. Dan thanks untuk semuanya yang masih tetap setia dengerin sore ceria sampai di detik ini. Dan di sore hari ini di studio RRI Bula juga sudah punya narasumber yang luar biasa, anak muda, seorang polisi, ganteng, berprestasi, punya bakat yang luar biasa. Dan bakat ini jarang dimiliki oleh polisi-polisi yang lain atau anak-anak muda yang lain. Ya, seorang polisi tapi Masya Allah di balik seragamnya ada kecintaan terhadap Al-Quran. Kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini. Ada Ali Fauzi Rumaloak. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, boleh ulang?
1: Waalaikumsalam.

0: test.
1: Ya, kita ulangi lagi, boleh ya perkenalkan dulu, perkenalkan nama dulu, Ali Fauzi yang lengkap, asal dari mana, sekolahnya di mana, dan saat ini bertugas di mana. Oke.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fauzi Romaloak. Umur sekarang 22 tahun. Saya Polri. Saya sekarang bertugas di Polres Seram Bagian Timur.
1: Oke, luar biasa, ini anggota Polres Seram Bagian Timur masih muda, artinya belum ya berkeluarga ya.
2: Belum.
1: Tapi
2: belum.
1: Sudah punya pacar. Belum ya.
2: Belum juga.
1: Masih dalam seleksi-seleksi. Nah, sahabat Pro 2 dan pendengar di mana saja berada, tentunya sore hari ini kita akan mengetahui lebih jauh prestasi Bang Ali Fauzi sebagai seorang juara satu tilawah pada ajang MTQ tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur beberapa waktu lalu. Dan tentunya prestasi ini, kebahagiaan ini bukan cuma dirasakan oleh Ali, tapi juga keluarga, mungkin institusi Polri juga. Mungkin Ali bisa ceritakan sedikit untuk pendengar kita suasana kebahagiaan diberikan prestasi ini. Oke.
2: Jadi alhamdulillah kemarin saya ikut lomba MTQ di Kabupaten Bagian Timur. Itu kalau tidak salah baru beberapa minggu yang lalu, Pak. Itu alhamdulillah saya meraih juara satu. Tapi ada satu tantangan, itu lawan saya, adik saya sendiri.
1: Oh, adik juga.
2: Iya.
1: Memang luar biasa.
2: Jadi alhamdulillah kita berdua sama-sama raih juara. Saya juara satu, adik saya juara dua.
1: Iya. Dan ini untuk ketahuan sahabat Bro 2 dan pendengar semuanya, bahwa memang keluarga Ali Fauzi ini, terutama keluarga ya Ahlul Bait ya dalam rumah, itu memang keluarga yang jago ngaji ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ayahnya ini juga seorang
2: Qori
1: internasional, juara 3 kalau nggak salah.
2: Ya,
1: dan juga pernah ngaji di hadapan presiden ya zaman ya. Itu Pak SBY, dan beliau berhasil mewarisi ya ilmu Al-Qur'an ini untuk anak-anaknya. Jadi itu bertarung sama adik. Kalau adik ikut di kecamatan mana?
2: Adik kemarin ikut dari kecamatan Tutuk Tulu.
1: Ya, oke. Dan Fauzi ikut di
2: kecamatan Bula.
1: Oke, dan alhamdulillah juara.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau boleh tahu, mungkin Ali Fauzi bisa ceritakan sedikit juga untuk sahabat-sahabat Pro 2, terutama untuk yang saat ini mungkin ingin juga ikut ajang MTQ ini. Kalau Ali ini memang belajarnya bagaimana? Gurunya langsung ke ayah atau guru di tempat lain?
2: Jadi waktu saya masih kecil, masih TK, itu sudah diajarkan oleh bapak saya untuk Iqra.
1: Iya, oke. Okay. Jadi alif ba itu memang langsung diajarkan
2: iya,
1: sama ayah, oke. Okay.
2: Jadi alhamdulillah waktu TK itu sudah bisa mengelar huruf alif ba ta. Iya, jadi pas waktu SD itu bapak langsung coba naik ke Al-Qur'an. Jadi pertama naik ke Al-Qur'an itu belajar dari alif lam mim dulu.
1: Masya Allah, oke.
2: Okay. Alhamdulillah itu sekitar 2 bulan 3 bulan langsung bisa. Jadi pas waktu itu kalau tidak salah SD kelas 2 atau 3 itu langsung bapak coba ikut MTQ. Tapi waktu itu ikut tartil, masih tartil dulu.
1: Okay.
2: Itu ikut pertama digeser, alhamdulillah juara 1. Terus lanjut lagi ke tingkat provinsi di Tual, alhamdulillah juara 1 lagi.
1: Wow.
2: Dan langsung ke nasional waktu itu 2014 di Batam.
1: Ya, luar biasa. Jadi Ali Fauzi ini bukan orang baru lagi di MTQ. Semua jenjang itu sudah dilewati, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Dan tadi disinggung sama Ali itu, bahkan Al-Quran itu masih SD ya.
2: Iya.
1: Biasanya itu kan kita belajar proses apa namanya Iqra ya, alif ba sampai Iqra 6 itu. Ada yang bahkan sampai kuliah baru bisa masuk Al-Quran. Iya. Nah ini tergantung didikan orang tua di rumah. Dan memang ada pepatah yang bilang buah itu jatuh tidak jauh
2: dari pohonnya.
1: Dan itu memang dialami, dirasakan oleh Ali Fauzi dan keluarga. Kalau boleh diceritakan sedikit untuk sahabat-sahabat di rumah. Di rumah itu suasananya seperti apa, Ali Fauzi? Dikontrol sama ayah atau bagaimana itu? Ya.
2: Jadi kalau misalnya waktu kecil sama kayak sekarang itu kan udah beda kan?
1: Iya, iya.
2: Jadi waktu masih sekolah itu kan jadi...
1: Kalau sekarang ayah sudah takut dengan polisi ya?
2: Bukan, bukan takut. Tetap kalau orang tua, tetap orang tua.
1: Iya, benar.
2: Jadi waktu kecil emang sudah dididik. Jadi kita jadi terbiasa gitu. Kalau misalnya habis subuh kita baca-baca Al-Quran, murotal. Pokoknya harus ulang-ulangi. Jadi nanti kalau misalnya latihan tilawah itu pas selesai Isya. Jadi saya, adik saya, dan juga ada murid-murid bapak juga yang lain. Biasa kalau malam Jumat, kalau tidak malam Minggu, ya biasa kita latihan sama-sama di rumah.
1: Dan itu rutin.
2: Iya.
1: Dan memang luar biasa. Semua orang mungkin bisa ngaji Ali Fauzi, tapi untuk mendapatkan suara yang indah, kan ikut lomba ini harus suaranya bagus, nafasnya juga diatur. Selain itu juga hukum-hukum tajwidnya juga ini dilatih semua ya sama ayah gitu.
2: Benar.
1: Jadi dikontrol ya gitu.
2: Iya. Jadi waktu
1: mungkin ada rahasia-rahasia kalau suara nafas harus panjang itu harus apa yang harus dilakukan? Dikasih dulu rahasianya.
2: Sebenarnya tidak ada rahasia kalau mengenai suara. Tapi kalau misalnya mau tampil begitu, itu jangan makan yang berminyak. Pokoknya biar tidak ada gangguan suara gitu. Tapi kalau saya rasa semua orang suaranya bagus. Yang penting ada kemauan untuk belajar untuk mengaji, bertilawah.
1: Dan rata-rata orang-orang berprestasi itu melewati proses panjang ya, tidak instan langsung jadi. Pasti dia akan melewati masa-masa sulit, misalnya belajar, bangun pagi. Tadi misalnya Ali bilang bangun subuh belajar, malam juga belajar, dan setiap ada waktu senggang itu selalu diisi dengan mengaji. Dan itu terlatih, terbiasa, sehingga pada saat mungkin tampil di ajang-ajang besar itu sudah terbiasa. Oke, ada rahasia-rahasia lain, Ali, mungkin bisa diceritakan suasana dalam rumah.
2: Jadi selain di rumah juga saya pernah dilatih di pesantren. Waktu itu pas saya masih sekolah SMA di Jawa, terus waktu itu ada COVID. Saya 2 bulan, bapak saya bilang ke saya, kalau misalnya liburnya panjang, mending ke pesantren aja. Ke pesantren, namanya Pesantren Al-Kausar di Tangerang, Banten. Saya guru di situ, Kiai Haji Muhammad Ali itu salah satu gurunya bapak juga. Jadi pas saya ke situ, ditanya sama Ustadz Ali, ini muka kamu mirip kayak murid saya, tapi namanya siapa? Kalau gak salah Rumah Loak. Langsung itu ini dibilang, oh ini anaknya Haji Aziz Rumah Loak gitu. Nah, siap, iya Ustadz.
1: Dan memang pesantren itu mungkin juga spesialis untuk melatih.
2: Iya, jadi pesantren itu khusus untuk tilawah.
1: Tilawah, Masya Allah. Dan banyak mungkin jebolannya yang sudah go internasional ya.
2: Iya, kemarin jebolannya itu semua juara 1 di tingkat nasional di IKN kemarin itu.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Itu peserta yang paling banyak juara 1 dari pesantren Al-Kausar.
1: Dan sekali lagi ya, sahabat-sahabat di rumah, teman-teman Pro 2, bahwa Ali Fauzi ini masih muda, anggota polisi. Meskipun hari-harinya bertugas sebagai seorang polisi, tapi kecintaan terhadap Al-Quran sampai saat ini masih terus ya.
2: Alhamdulillah.
1: Mungkin bukan cuma hanya pada saat ikut lomba baru ngaji, tapi memang kebiasaan di rumah sampai hari ini juga terus dibaca gitu. Karena apa ya, kan
2: sudah jadi
1: pahala juga dan
2: sudah jadi kebiasaan.
1: Kebiasaan. Oke. Nah, Ali Fauzi, kan kalau ikut-ikut lomba kayak gini itu di institusi atau atasan itu memang membolehkan atau gimana mungkin? Bisa diceritakan.
2: Alhamdulillah selama saya masih bisa ikut dan
1: tidak mengganggu
2: pekerjaan saya. Alhamdulillah atasan saya juga mengizinkan karena ini kan mengikuti kegiatan keagamaan. Jadi diizinkan, alhamdulillah.
1: Dan sebenarnya itu kebanggaan juga untuk institusi. Di saat mungkin orang melihat mirin tentang polisi yang misalnya ya mungkin kesannya marah-marah, jahat di jalan, ya kan bisa tangkap orang. Tapi ada juga polisi yang humanis, yang bisa ngaji, yang bisa bikin orang tentram hatinya ketika membaca Al-Quran, ya seperti itu. Nah, untuk membagi waktu itu bagaimana?
2: Kalau saya biasa kalau di kantor, kalau misalnya piket itu kan, kalau misalnya waktu kosong itu diisi sama itu.
1: Iya.
2: Biasa kalau ada live TikTok bareng, tilawah bareng, kita bisa gabung di situ. Jadi bisa mengulang-mengulang, jadi tidak hilang. Walaupun kita sambil bertugas, sambil kita ngaji juga.
1: Dan informasi juga untuk sahabat-sahabat semuanya bahwa Ali Fauzi ini juga dulu sebelum tugas ke Bula juga sempat di Ambon, sempat mungkin satu berapa bulan ya?
2: 9 bulan
1: dan sempat tugas. Ada ajang MTQ juga di sana. Ali juga sempat ikut.
2: Iya benar.
1: Mewakili kota Ambon.
2: Mewakili Kabupaten Kepulauan Aru.
1: Kepulauan Aru. Iya. Oke. Dan juara juga.
2: Alhamdulillah. Juara 3.
1: Oke. Intinya semua ajang MTQ itu tuntas lah. Tapi memang kalau Laski enggak ya? Kalau
2: Laski juga kemarin ikut di tiket nasional di Bogor. Kemarin ikut.
1: Oke. Dan prestasi Ali Fauzi inilah yang membawanya menjadi anggota Polri ya. Selain dari memang kriteria-kriteria yang sudah terpenuhi, tapi ada plus lain, ada nilai-nilai lain ya, misalnya keahlian lain gitu ya, untuk ngaji gitu. Mungkin bisa diceritakan.
2: Keahlian
1: lain. Iya, misalnya ngaji sertifikat, mungkin pada saat tes disuruh siapa yang punya bakat.
2: Oh, siap. Jadi waktu pengalaman saya waktu pertama kali tes itu saya mencari informasi di Instagram.
1: Iya.
2: Ini ada pembukaan tes Polri nih. Wah, ada jalur prestasi. Alhamdulillah di situ salah satunya ada jalur prestasi MTQ. Dan saya coba ikut.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah waktu itu saya pakai sertifikat. Waktu itu sertifikat MTQ juara 2 remaja di Tanimbar. Waktu itu mewakili SBT waktu itu. Jadi alhamdulillah tes, alhamdulillah diterima. Tapi waktu tes itu juga di tes ngajinya juga. Alhamdulillah waktu itu langsung dites sama Kapolda.
1: Dan Kapolda? Kapolda siapa? Pak Harudin?
2: Sesudah Pak Harudin waktu itu.
1: Oke. Lanjut. Oke. Dan sekali lagi tentunya jika kita punya bakat dan prestasi itu harus dikembangkan. Siapa tahu dengan itu menjadi sarana kita bisa meraih impian dan cita-cita. Dan telah terbukti Ali Fauzi saat ini Al-Quran membawa kebaikan untuk Ali Fauzi, menerangi jalan kehidupan Ali Fauzi dan saat ini bertugas sebagai anggota polisi. Dan tadi sempat cerita sama Ali Fauzi, ternyata karena ayahnya seorang Kori, adik-adiknya juga Kori, dan memang di rumah itu penuh dengan piala ya dan penghargaan. Oke. Benar ya?
2: Iya, benar.
1: Oke. Nah, Ali Fauzi, kan di polisi itu kita, di polisi atau tentara itu kita tahu itu disiplin, belajar disiplin. Nah, kira-kira ada Al-Qur'an, ada ayat atau mungkin kira-kira Ali bisa mengambil hikmah dari Al-Qur'an ini yang kaitannya dengan disiplin di kantor misalnya. Misalnya tadi Ali Fauzi sempat singgung kalau kita belajar kita memang harus bangun subuh tepat waktu, merutinkan, melazimkan membaca Al-Qur'an di jam-jam tertentu, dan itu mungkin kebiasaan-kebiasaan baik itu ternyata dimudahkan pada saat Ali bekerja sebagai anggota polisi, disiplin. Ya, mungkin bisa diceritakan. Jadi
2: saya juga kalau misalnya kerja, jadi alhamdulillah kalau misalnya bangun subuh, jadi udah jadi kebiasaan. Ya, ya, ya, ya. Jadi sebelum saya jadi anggota Polri, itu juga saya sudah terbiasa untuk bangun subuh. Jadi ketika pas sudah kerja, alhamdulillah ketika bangun subuh kita bisa masuk kantor lebih awal. Ya, ya. Jadi alhamdulillah tidak pernah terlambat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
1: Oke, dan alhamdulillah Ali merasa senang menjadi seorang Kori.
2: Saya sangat
1: juga.
2: Iya. Ya, sangat ya. Sangat merasa senang. Ya, ya. Alhamdulillah dengan didikan dari bapak saya juga merasa bersyukur. Saya sangat berterima kasih banyak kepada orang tua saya sudah mendidik saya dari waktu kecil dengan Al-Quran. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang juga saya merasakan merasakan kenikmatannya. Alhamdulillah bisa berangkat kemana-mana, dibayar oleh negara. Pokoknya dari uang makan, uang semua, uang transportasi, uang nginap, semua kita tidak keluarin dari uang kita. Dibiayai pokoknya. Alhamdulillah.
1: Oke, dan tadi sempat di awal kita bilang bahwa memang bukan cuman keluarga yang senang, tapi juga institusi. Sebab hal ini juga orang akan tanya, anggota polisi mana? Polres Seram Bagian Timur. Dan itu kebanggaan juga untuk Polres Seram Bagian Timur. Nah, Ali Fauzi mungkin bisa dispil sedikit. Mungkin ada ayat Al-Quran yang paling Ali Fauzi suka ketika dibaca. Atau mungkin sempat kemarin pada saat lomba, atau mungkin bisa
2: tes
1: suaranya lah.
2: Bisa.
1: Bukan Abang Firman mau kasih penilaian, tapi mungkin mudah-mudahan bisa membuat kita di suasana sore hari ini menjadi tentram.
2: Iya.

0: صدق الله العظيم.
1: Masya Allah. Dan seperti ini mendengar sekalian sahabat-sahabat Pro 2, suara Ali Fauzi yang membawanya menjadi seorang juara satu tilawah kategori dewasa, kategori remaja ya, tingkat Kabupaten Seram bagian timur. Ali, sampai di titik ini pernah merasa puas dengan prestasi ini atau mungkin ingin dicoba-coba lagi go nasional dan internasional, ikut jejak ayah?
0: Yang saya ingin kedepannya itu saya ingin seperti bapak saya.
1: Iya, oke.
0: Sudah, alhamdulillah sudah mengikuti ajang MTQ maupun LASKI nasional. Tapi saya ingin seperti bapak saya sampai ke internasional. Allah, saya berjuang, saya melatih lebih kedepannya, lebih berlatih terus untuk bisa seperti bapak saya.
1: Iya. Dan itu yang membuat semua orang senang sekali lagi, karena semua itu bukan instan begitu, tapi melalui proses harus pernah merasakan kekalahan biar bisa belajar kira-kira kekurangan saya di mana. Ali, mungkin pada saat ikut pertandingan di semua tempat lah, di Ambon pernah, di Tanimbar juga pernah, di Bula, Anda gak merasa teman atau yang lain suaranya juga luar biasa, itu untuk memotivasi diri Ali untuk bisa gitu, pernah gak? Benar. Artinya mengakui kelebihan dan kehebatan orang lain itu juga?
0: Ya, ada. Salah satunya waktu itu pernah saya ikut di tingkat kabupaten di Tanimbar itu. Itu ada lawan saya itu, dia pernah mengikuti habis 30 juz juga. Suaranya bagus. Dia dari Tulehu, namanya Zaki. Dan terus dia ikut di lawan remaja juga. Itu salah satu lawan saya yang buat saya untuk motivasi diri saya bahwa wah, dia juga bisa bagus. Berarti saya juga harus bisa lebih bagus juga dari dia, begitu.
1: Kan orang-orang hebat, orang-orang sukses itu juga mengakui kelebihan dan kehebatan orang lain. Jika kita merasa kita yang paling hebat, maka sejatinya kita sudah kalah di situ ya, Bang. Mbak Ali Fauzi. Nah, Ali Fauzi, jika teman-teman yang lain mungkin pernah bergaul sama Ali Fauzi, pernah gak ada catatan dari ayah, bapak untuk Ali bergaulnya harus begini, gini, gini? Harus ada catatan-catatan khusus gak?
0: Iya, karena ada, pernah.
1: Salah bergaul juga kadang-kadang juga merusak semua yang sudah dia diraih.
0: Jadi alhamdulillah sekarang bapak saya cuma kasih ingat, karena namanya orang tua ya pasti mengingatkan anaknya kan. Jadi alhamdulillah saya kan sekarang sudah jadi anggota Polri. Jadi kalau tugas Polri ini kan ada yang bersifat rahasia, ada yang ini. Jadi bapak cuma sampaikan kalau bergaul boleh bergaul. Yang penting tahu batas, tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi bisa diambil. Itu.
1: Dan sebenarnya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu, Al-Quran bisa membimbing hati mereka, bisa membuat hati mereka lebih terang, melihat mana yang hitam, mana yang putih. Dan alhamdulillah sampai saat ini terjaga.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, dan tentunya kalau lebih dalam nih, saya ingin tanya, ada gak misalnya dari orang tua, dari ayah, dari ibu, pingin Ali Fauzi untuk cepat menikah?
0: Kalau itu untuk saat ini belum.
1: Belum ya?
0: Iya, belum. Belum ada.
1: Ya, yang pasti orang akan melihat semua itu. Misalnya ini seorang polisi, punya prestasi, agamanya yang bagus, dan tergantung Ali Fauzi memilih yang pas ya.
0: Benar.
1: Nah, Ali Fauzi, ini ayah mewarisi kebaikan Al-Quran untuk Ali Fauzi. Ali Fauzi juga mungkin kedepannya ingin melakukan hal yang sama untuk misalnya punya anak, punya keturunan.
0: Pasti,
1: untuk
0: pasti ya.
1: Menjaga warisan ilmu ini ya.
0: Pasti. Pokoknya insya Allah saya juga pengen seperti ayah saya, menjadi ayah yang mendidik anak-anaknya dengan Al-Quran.
1: Kalau mama bagaimana, mendukung semua?
0: Kalau mama juga mendukung, alhamdulillah.
1: Dan punya adik, siapa namanya? yang kemarin ikut
0: Muhajir.
1: Muhajir. Jadi Muhajir sama Ali Fauzi ini sama-sama ikut ajang MTQ, sama-sama tilawah kategori remaja, dan awangnya yang juara.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, dan sekali lagi sahabat-sahabat Pro 2 dan pendengar di mana saja berada, ya lagi kita punya kebanggaan untuk Ali Fauzi, seorang polisi seorang bagian timur yang bisa meraih juara satu tilawah remaja. Dan ada kabarnya mungkin lanjut ke provinsi ya.
0: Iya, setelah Lebaran tanggal 13 Mei.
1: Iya.
0: Tanggal 13 Juni.
1: Iya, oke. Okay. Biasanya kalau gitu itu juga nanti minta izin di kantor.
0: Iya, minta izin di kantor.
1: Pemberitahuan juga untuk Kapolres.
0: Nanti disurati ke kantor, iya. Surat izin ke Kapolres.
1: Oke. Okay. Ya, oke, okay. Terakhir Ali Fauzi, apa pesannya untuk generasi muda, untuk teman-teman polisi untuk lebih mendekatkan diri atau mencintai Al-Qur'an?
0: Pesan saya untuk generasi muda berikutnya, pesan saya, cobalah untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah satu ilmu agama yang wajib untuk kita ketahui. Insya Allah kalau misalnya ada kemauan, karena kalau kita manusia baca Al-Quran itu kan dapat pahala juga. Yang penting ada kemauan. Kalau ada kemauan, insya Allah bisa.
1: Iya, benar. Karena bukan cuma juara yang kita cari atau pahala atau uang, tapi karena ada pahala besar di sana. Karena kalau dalam Islam, dalam agama itu kan satu ayat, satu huruf itu dihitung 10 kebaikan.
0: Iya, benar.
1: Dan itu yang harus kita cari, kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Oke, terima kasih Ali Fauzi Rumaloak, putra Haji Asis Rumaloak, seorang Qori internasional dan punya anak-anak juga Qori. Dan warisan ilmu ini warisan yang baik yang diwarisi oleh beliau, mudah-mudahan bukan cuma kalian aja tapi untuk seluruh tetangga masyarakat yang ada di Seram Bagian Timur menjadi generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan prestasi itu, bakat itu membawa kita pada impian-impian kita, meraih prestasi, meraih cita-cita kita sebagaimana Ali Fauzi telah melakukan itu. Amin. Dengan prestasi Al-Quran, ia menjadi seorang anggota Polres Seram Bagian Timur. Terima kasih Ali Fauzi.
0: Terima kasih, Pak.
1: Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan kami. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik dan narasumber yang berbeda.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: bisa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain.

0: love myself and bust them still.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: proses, kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
1: Robey mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras bakar.

0: 2020. Kalau ini paling murah baru sebenarnya 12 ribu ada mah. Kalau sebelumnya tuh ada yang kayak 11 ribu, 10 ribu.
1: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
2: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
1: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
4: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
5: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu emang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
4: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
6: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
4: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
7: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa cukup lah gitu kan. Sekarang 200 kayaknya udah
8: habis ya,
7: habis lebih.
4: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
9: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga

0: harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah, lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
1: Seperti apa Pak sekarang Pak?
2: Ya sekarang nurun banyak loh ya. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang.
1: Oh.
2: Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
1: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
2: Satu bulan ini.
1: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
2: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
0: Sementara, salah satu pembeli, Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
3: Harga belakangan naik ya Bu? Untuk
4: naik, iya naik.
3: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
4: Ya?
3: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
4: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
0: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
6: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
7: Bawang ada bawang ada 5.000
8: sekilo. Jadi kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
7: Kita punya harga tetap tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah produksi dan tidak ikutan.
8: Ini kalau untuk hasilnya mama jual hari ini dari mana?
7: Aset dari Narotan ya, Kabupaten Paniai.
8: Dari atas? Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
7: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas kita membeli 20-30 membeli.
8: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
7: Dapat satu parung, dua parung begitu.
8: Untuk penghasilannya?
7: Penghasilan pada ya dapat lumayan sih, 500. Ya 1 juta begitu.
8: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
7: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Dekat di sini saja. Ya oke.
6: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti mengatakan, harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
9: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
6: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
11: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
12: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
11: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
14: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini, imigrasi
13: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
15: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
16: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
15: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umrah wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
17: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
18: Next is the defender. He has the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
17: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
18: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. Well, difficult for Schmeichel, who does excellent to hold on to it.
17: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
18: And Schmeichel has saved this one.
17: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
18: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
17: Sementara sang putra Marcus Thuram

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Pendengar, membuat sebuah keputusan besar dalam hidup bukanlah hal yang mudah. Namun bila disertai dengan keyakinan dan keteguhan hati, tentu segalanya berjalan dengan baik dan menjadi nyata.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermakna bagi diri dan orang lain.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami krusiar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia,

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

0: Ratiboro memang bagusnya di Pulau Buru itu karena dia panen itu tidak serentak. Setiap bulan itu pasti ada ya panen. Jadi panen sepanjang tahun kalau di sana.
1: Pertanian provinsi, dinas kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Selasa 19 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK demi meningkatkan literasi, inklusi, dan stabilitas sektor keuangan di wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat menghadiri pengukuhan Kepala OJK Provinsi Maluku yang baru, Haramain Biladi di Ambon. Dalam kesempatan itu, Wagub Fanat juga memberikan apresiasi tinggi kepada mantan Kepala OJK Maluku Andi Muhammad Yusuf atas dedikasinya mengawal stabilitas perbankan daerah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa tantangan geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan harus dijadikan peluang untuk mempercepat transformasi digital. Pemprov Maluku menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Haramain Biladi untuk memperluas akses layanan keuangan digital hingga ke pelosok. Kerjasama lintas lembaga dinilai menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif bagi masyarakat. Menutup arahannya, Abdullah Fanat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi bumi raja-raja yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa stabilitas sektor keuangan merupakan fondasi penting dalam memperkuat daya saing ekonomi Maluku di masa depan. Pendengar, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Ambon di depan kantor gubernur berakhir ricuh. Kericuhan pecah setelah massa terlibat saling dorong dengan aparat gabungan Polresta Ambon, Polsek Sirimau, dan Satpol PP. Ketegangan dipicu rasa kecewa mahasiswa yang telah berorasi selama kurang lebih 4 jam, namun tidak satupun pejabat pemerintah Provinsi Maluku termasuk Gubernur Hendrik Leorisa maupun Wakil Gubernur Abdullah Fanat datang menemui mereka. Dalam aksinya, GMKI Ambon menuntut agar pengelolaan tambang emas Gunung Botak di Pulau Buru dikembalikan kepada masyarakat adat sebagai hak milik ulayat. Sambil membentangkan poster berisi kritik tajam, massa menilai kebijakan penutupan tambang oleh pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari pertambangan nasional. Mahasiswa menegaskan bahwa penutupan tanpa solusi konkret dari pemerintah daerah hanya akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Hingga massa membubarkan diri, tidak ada perwakilan resmi Pemprov Maluku yang menemui demonstran. Kendati situasi berhasil dikendalikan, aparat keamanan hingga kini masih disiagakan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Sementara itu, GMKI Ambon mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa susulan dengan jumlah massa yang lebih besar bersama elemen mahasiswa lainnya jika tuntutan mereka tetap diabaikan. Kita ke berita lain. Pendengar, pemerintah Kota Tual menyambut baik program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan diresmikan pada 14 Juli 2025 lalu. Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renwat, menegaskan program ini hadir sebagai solusi konkret atas berbagai persoalan pendidikan dan sosial di tengah masyarakat, khususnya di Kota Tual. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen negara yang mendedikasikan pendidikan sebagai fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tual berharap pembangunan fisik Sekolah Rakyat di daerah tersebut dapat segera diselesaikan tepat waktu. Fasilitas ini nantinya diprioritaskan bagi anak-anak yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 atau keluarga kurang mampu. Langkah ini dirancang jangka panjang untuk menekan angka putus sekolah akibat kendala ekonomi, sekaligus mencetak generasi masa depan yang tangguh, berkarakter, dan berdaya saing dari Kota Tual. Meskipun saat ini masih ada masyarakat miskin yang kesulitan mengakses pendidikan umum akibat faktor finansial, Pemkot Tual berkomitmen untuk terus mengupayakan pendidikan gratis. Selain mengandalkan program strategis nasional seperti sekolah rakyat yang menyediakan lingkungan belajar kondusif dan fasilitas memadai, pemerintah daerah juga akan terus mengawal pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di wilayahnya. Pendengar, Bulog Maluku target serap 5.000 ton beras selama tahun 2026 dari petani lokal di Pulau Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian barat. Lina Tehu Puring mengantarkan laporannya.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memasang target ambisius untuk menyerap sebanyak 5.000 ton beras petani lokal hingga Desember 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat stok pangan daerah sekaligus mengapresiasi produktivitas petani di wilayah Kepulauan Maluku ini. Manajer Supply Chain Perumbulok Maluku Maluku Utara Abdul Aziz mengungkapkan target tersebut melonjak signifikan dari rencana awal yang hanya sebesar 2.000 ton. Keputusan menaikkan target ini dilakukan setelah melihat realisasi penyerapan di lapangan yang ternyata melampaui ekspektasi dalam waktu singkat, yakni mencapai 2.700 ton. Dijelaskan, penyerapan beras difokuskan pada tiga lumbung pangan utama, yakni Pulau Buru, wilayah Kobisonta di Maluku Tengah, serta Gemba di Seram bagian barat. Strategi kolaborasi pun diperkuat dengan melibatkan Dinas Pertanian, kelompok tani, pengusaha penggilingan hingga jajaran TNI di daerah sentra panen.
0: Kalau di Buru, memang bagusnya di Pulau Buru itu karena dia panen itu tidak serentak. Setiap bulan itu pasti ada ya panen. Jadi panen sepanjang tahun kalau di sana. Jadi bergiliran, tidak serentak. Kalau sekarang kita sudah serap secara beras itu sudah 2.700 ton. Nanti kita ditambahkan targetnya sampai Desember, sampai 5.000 ton, itu misalnya nanti kita bisa baik.
3: Meski aktivitas panen di Gemba dan Kobisonta baru saja usai, Bulog telah bersiap menyambut gelombang panen berikutnya yang diperkirakan jatuh pada akhir Mei hingga Juni mendatang. Aziz menjelaskan bahwa masa panen di tiap kecamatan berlangsung secara bergiliran sehingga pasokan masuk ke gudang Bulog tidak terputus. Sementara itu, untuk penyerapan beras di Pulau Buru berlangsung sepanjang tahun karena masa panennya berkelanjutan. Bulog memastikan akan terus mengawal hasil petani lokal demi menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional sesuai mandat Badan Pangan Nasional. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, menjelang perayaan Idul Adha, anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon dari fraksi Perindo, Hamsudin, meminta pemerintah Kota Ambon untuk memperketat pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk dan diperjualbelikan di wilayahnya. Hamsudin menegaskan bahwa peningkatan permintaan hewan kurban harus diimbangi dengan jaminan kesehatan dan keamanan agar daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan layak. Hamsudin menilai pengawasan ketat harus sudah dilakukan sejak di pintu masuk pelabuhan maupun jalur distribusi lainnya. Setiap hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah wajib dilengkapi dengan dokumen kesehatan resmi dan melalui pemeriksaan fisik yang ketat oleh petugas berwenang. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai penularan penyakit hewan berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Lebih lanjut, legislator Perindo ini juga menghimbau warga Kota Ambon agar lebih teliti dan selektif saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisinya sehat serta memenuhi syarat-syarat syariat. Pihak DPRD menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh segala langkah taktis Pemkot Ambon dalam memperkenalkan

Oyame, dan Eri. Bodiwin menjelaskan, Kopdes Merah Putih memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Tidak hanya sebagai wadah usaha, kehadiran koperasi ini juga diharapkan mampu menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus penggerak kedaulatan pangan di tingkat desa. Oleh karena itu, percepatan pembangunan fasilitas ini terus dipacu agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga kota. Lebih lanjut, Wali Kota Ambon memberikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI dan Forkompimda yang ikut mengawal program strategis ini. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor krusial untuk mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi dari tingkat desa. Dengan adanya kerjasama yang kuat, Pemkot Ambon optimis kantong-kantong ekonomi baru di tingkat lokal dapat segera bertumbuh dan mandiri.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Komando Daerah Maritim 9 atau Kodairal 9 Ambon resmi memfasilitasi bergulirnya turnamen sepak bola Liga U17 Soekarno Cup 2026. Kompetisi yang menjadi wadah pembinaan atlet muda ini berpusat di lapangan sepak bola Lease Kodairal 9, Halong, Kota Ambon. Perwakilan Poksahli Kodairal 9, Letkol Laut Teknik Muhammad Komarudin menegaskan, penyediaan fasilitas ini merupakan komitmen nyata TNI Angkatan Laut dalam mendukung kemajuan olahraga di wilayah Maluku. Menurut Letkol Komarudin, ketersediaan lapangan yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran taktis kompetisi, melainkan juga menjadi ruang strategis pembentukan karakter generasi muda. Melalui sepak bola, para remaja Maluku diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, sportivitas tinggi, serta semangat persatuan sejak dini. Pihak Kodairal 9 juga berpesan kepada seluruh tim peserta agar menjadikan turnamen ini sebagai sarana belajar dan jam terbang yang berharga. Melalui penyelenggaraan Liga U17 Soekarno Cup tahun ini, Kodairal 9 Ambon optimis akan lahir bibit-bibit pesepak bola potensial yang kelak mampu mengharumkan nama Maluku di kancah nasional maupun internasional. Selain berfokus pada prestasi olahraga, ajang kolaboratif ini juga diharapkan dapat memperkokoh kemanunggalan serta sinergi yang harmonis antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat setempat. Pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu benih padi di Kabupaten Seram bagian Barat. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menggandeng petani, penyuluh pertanian serta petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk mengawal mutu benih padi melalui kegiatan rogging dan monitoring fase pertumbuhan padi di Desa Waimital, Kabupaten Seram, bagian Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program perbenihan tahun 2026 guna memastikan benih padi unggul yang dihasilkan memiliki mutu dan kemurnian genetik yang baik sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Provinsi Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan menyampaikan, timnya telah turun langsung melakukan pengawasan di lapangan terhadap varietas padi Impari 42 serta Pajajaran. Pengamatan dilakukan di 4 titik lahan seluas masing-masing 1 hektar di Desa Waimital dengan melibatkan kolaborasi antara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, petani, penyuluh pertanian serta petugas organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan hingga identifikasi tanaman tipe simpang yang berpotensi menurunkan kualitas benih. Tanaman yang dinilai menyimpang langsung dicabut hingga ke akar untuk mencegah pencampuran varietas dan menjaga kemurnian genetik benih padi yang dikembangkan.
2: Pertanian Provinsi, Dinas Kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya pupuk Indonesia, dia yang menyediakan pupuk, sangat menentukan.

0: faktor untuk kita berbudidaya padi dan jagung gitu ya. Jadi Pak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian ada kebijakan bahwa pupuk ini harus mekanisme untuk menebus harus mudah. Bagaimana sudah bukan pakai kartu tani ya gitu ya. Sekarang mana supaya mudah? Dia itu harga pupuk diturunkan si hampir 20%. Sudah sangat menguntungkan di sektor inputnya. Kemudian prosesnya itu ada Kementerian Pertanian yang termasuk di dalamnya tentu Dinas Pertanian sebagainya. Itu ada program-program yang sangat menguntungkan petani.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyebut kegiatan monitoring tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses produksi benih, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pemerintah dan petani dalam menghadirkan benih padi yang sehat, murni, dan berkualitas tinggi. Melalui pengawalan sejak fase pertumbuhan tanaman, varietas Impari 42 dan Pajajaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal dan menjadi andalan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Maluku. Sahira Sanghaji melaporkan.
2: Pendengar, demam Piala Dunia 2026 mulai melanda kota Ambon. Sejumlah penjual bendera negara peserta pesta bola terakbar tersebut kini mulai menjamur di beberapa sudut kota, salah satunya di kawasan dusun KTKT Desa Poka. Berbagai bendera negara favorit pemirsa sepak bola seperti Argentina, Brazil hingga Belanda tampak berjajar rapi menghiasi pinggiran jalan dan menarik perhatian para pengguna jalan yang melintas. Salah seorang penjual bendera, Joni, mengaku meski atmosfer pertandingan belum dimulai dan penjualan masih tergolong landai, pergerakan pembeli sudah mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Bendera negara Argentina, Brazil, dan Belanda menjadi yang paling diburu warga saat ini. Tidak hanya memburu ukuran standar, sejumlah pecinta bola di Ambon bahkan sudah mulai memesan bendera berukuran raksasa, yakni 5x2,5 meter. Untuk dipasang di halaman rumah maupun lokasi nonton bareng. Untuk harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi tergantung ukuran dan jenis bahan, yakni berkisar antara Rp95.000 hingga Rp115.000 per lembar. Mengingat fanatisme warga kota Ambon yang dikenal sangat tinggi setiap menyambut gelaran 4 tahunan ini, para pedagang optimis omset penjualan mereka akan melonjak drastis dalam beberapa bulan ke depan seiring semakin dekatnya sepak bola Piala Dunia 2026. Kita ke berita lain. Ketua Badan Usaha milik Ohoi atau Bumo sekaligus pengelola Pantai Ngur Bloat, Emericus Ohoi Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada pemerintah daerah Maluku Tenggara atas kepeduliannya mengembangkan ikon wisata Pantai Ngur Bloat di Ohoi Ngil Ngof. Ohoi Timur menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pariwisata sebagai sektor primadona daerah. Pasalnya, destinasi wisata ini menjadi cermin wajah Maluku Tenggara, di mana 80% penduduk lokal menggantungkan hidupnya pada sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah di bidang pariwisata. Saat ini terdapat lebih dari 80 pelaku usaha di Pantai Ngil Ngof yang menyediakan fasilitas homestay hingga jasa transportasi air seperti banana boat dan speedboat, guna menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran di dalam kampung. Pengelola berencana melakukan ekspansi dengan membuka destinasi wisata baru. Rencana jangka panjang tersebut meliputi pengembangan potensi wisata hutan bakau atau mangrove, kawasan teluk hingga wisata danau, guna melengkapi pesona keindahan Pantai Ngur Bloat yang sudah mendunia. Ohoi Timur menambahkan, kolaborasi dan keterbukaan masyarakat dalam menerima perubahan zaman menjadi kunci utama untuk menjemput kemajuan ekonomi. Ia mengajak seluruh elemen warga Ohoi Ngil Ngof untuk membuang ego dan pikiran negatif, serta fokus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap wisatawan yang datang berkunjung. Melalui sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, pihak Bumo optimis pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat ini akan membawa keuntungan besar dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pendengar, Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara, khususnya di kawasan hutan, sangat besar, namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Sofian Togubu mengantarkan laporannya.
3: Ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama.
4: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar, namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidore Ibrahim Tuaheteru menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
3: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
4: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
3: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan, kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Nah, dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisherin. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove yang kita sudah kembangkan di sini, kan ada di Sovivi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti, di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
4: Ibrahim menambahkan, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya. Reporter Sofian Togubu melaporkan.
2: Berita terakhir, penggagas ajang otomotif Askart Modified Expo atau AMX Ambon, Patrick Munandar, menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kreativitas modifikasi kendaraan di Maluku agar mampu menembus panggung nasional. Berbicara pada penutupan lomba otomotif AMX di Taman Budaya Karang Panjang Ambon, Patrick menegaskan akan memperjuangkan ajang ini agar masuk ke dalam kalender kompetisi resmi nasional, bahkan hingga ke jenjang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Guna mewujudkan target besar tersebut, Patrick mengaku siap membangun koordinasi dan pembahasan intensif bersama Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kota Ambon. Kerjasama ini dinilai penting karena ada sejumlah mekanisme dan regulasi organisasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Menurutnya, antusiasme peserta serta tingginya kualitas kreativitas anak muda Ambon dalam dunia modifikasi dari tahun ke tahun menjadi modal utama untuk menaikkan kelas festival ini menjadi kompetisi yang diakui negara. Lebih lanjut, Patrick yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Ambon ini menekankan bahwa langkah strategis tersebut diambil sebagai bukti nyata untuk mengangkat prestasi daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Dirinya berharap ke depan pelaksanaan AMX tidak sekedar menjadi agenda hiburan tahunan biasa, melainkan bertransformasi menjadi barometer industri kreatif otomotif yang mampu bersaing ketat dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi. Bulog Maluku target serap 5.000 ton beras selama tahun 2026 dari petani lokal di Pulau Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian Barat. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu benih padi di Kabupaten Seram bagian Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

Ya baik pendengar, informasi seputar Maluku untuk Anda di hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini yang lagi menyantap sarapan pagi Anda. Ya, menu sarapan paginya apa nih pendengar ya? Oke, yang mungkin lagi ngeteh atau ngopi kayaknya pas banget di suasana pagi ini. Ya, pendengar, puluhan ton sampah ini berhasil diangkut dari aliran sungai Waheru, Desa Waheru, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Aksi pembersihan sungai dilakukan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat. Nah, dari giat itu, tumpukan sampah yang sebelumnya memenuhi bantaran hingga badan sungai kini mulai berkurang. Kondisi sungai Waheru pun terlihat lebih bersih dan aliran air ini kembali lancar setelah dilakukan pengangkutan menggunakan armada truk dan alat berat. Nah, Kepala DLHP Kota Ambon, Apres Gaspers, mengatakan pembersihan sampah di aliran sungai ini menjadi komitmen Pemkot Ambon sebagai upaya mencegah terjadinya banjir saat musim hujan. Nah, menurutnya seluruh sampah yang menghalangi jalur sungai telah dibersihkan dan dimanfaatkan sebagai material tanggul penahan sungai untuk mencegah longsor dan juga banjir ya. Oke, nah Anda yang mungkin suka buang sampah di sungai ya, jangan dong ya. Sedari dini Anda harus bisa mencegah diri Anda untuk tidak membuang sampah di sungai, karena itu berbahaya banget pendengar ya. Apabila hujan ini terjadi banjir, maka yang dirugikan pasti orang-orang di sekitar Anda ya, yang terdampak hal tersebut. Oke.

Kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Ya baik ya pendengar ya, ngomong-ngomong soal tim sepak bola Ambon, nah informasi menarik untuk Anda. Nah ini mengenai tim sepak bola PSA Ambon, ini berhasil memastikan diri melaju ke babak semifinal turnamen antar kampung Soekarno Cup U17 zona Ambon Lehase setelah menundukkan Benteng Heterland dengan skor 3-1 dalam pertandingan berlangsung di lapangan Kodairal 9 Halong Ambon ya Senin kemarin. Nah, sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim tampil agresif dengan saling menekan demi membuka keunggulan lebih dahulu. Meskipun PSA Ambon tampil lebih efektif, namun gawang anak asuh dari Marcel Tuapetel itu harus kebobolan lebih awal. Nah, pendengar, PSA Ambon ini mengunci kemenangan menjadi 3-1 lewat gol sang kapten Joni Latul di menit ke-66, sebab hingga waktu normal berakhir, punggawa Benteng Heterland tidak dapat mengejar ketertinggalan gol. Oke. Dan hasil ini juga membawa PSA Ambon berhasil mengunci satu tiket menuju partai selanjutnya. Pelatih PSA Ambon, Marcel, mengaku puas dengan permainan yang ditunjukkan anak asuhnya ya. Kita doakan saja nih, semoga sepak bola yang ada di kota Ambon ini semakin maju sehingga kita juga punya liga ya. Oke, kayaknya kalau di Maluku itu gak ada liga gitu. Mungkin ini bisa dilihat oleh instansi terkait ataupun orang-orang yang berkecimpung di dunia olahraga bisa, mungkin bisa melihat hal ini lebih ke depan lagi sehingga membentuk liga yang ada di kota Ambon ataupun di Maluku ya pendengar.

0: Ya, saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan rekan Ian. Ya, halo, selamat pagi rekan Ian.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, rekan Ian, silakan laporannya.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiraan cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Namun ada peluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian timur, dan Kepulauan Aru. Siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Namun ada peluang hujan ringan hingga sedang dapat disertai dengan kilat atau petir di wilayah kota Ambon, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram bagian barat, Maluku Tengah, Seram bagian timur, dan Kepulauan Aru. Untuk malam hari umumnya berawan hingga hujan ringan, namun ada peluang hujan sedang di wilayah Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Untuk perkiraan esok hari, dini hari umumnya berawan hingga hujan ringan, namun ada peluang hujan sedang di wilayah kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 24 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 70% dan maksimum 98%. Untuk perkiraan tinggi gelombang, waspada tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Ya baik, terima kasih untuk rekan Ian ya, laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, pendengar.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Rosatu dari Ambon, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, satu lagu dari Tulus dengan 17 ya. Memang ya pendengar, di umur 17 itu kita akan masuk dalam fase menuju kedewasaan. Nanti seiring bertambahnya umur, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih pelajaran dari hidup ketika kita sudah mulai beranjak dewasa. Ya, informasi menarik untuk Anda masih di seputar Maluku. Nah, ini kontingen Inkai Dojo Pomdam 15 Patimura yang mewakili Inkai Seram Bagian Barat berhasil meraih juara umum 1 pada kejuaraan Karate Piala Kepala Kementerian Agama Maluku Tengah seri 1 tahun 2026. Nah, kejuaraan tersebut berlangsung di Nusantara Sport Center Maluku Tengah pada 15 hingga 17 Mei 2026. Nah, turnamen yang mengusung tema karate untuk harmoni mengukir prestasi dalam keberagaman diikuti oleh berbagai dojo dan kontingen karate dari sejumlah daerah di Maluku. Pada ajang tersebut, tim Inkai Dojo Pomdam 15 Patimura tampil dominan dan sukses mengoleksi total 22 medali ya. Ya. Dan di bawah asuhan manajer Ivoni Sopalatu bersama para pelatih Agustinus Tanamal, Helmi Leleulia, dan Charles Jacobs, kontingen berhasil meraih 12 medali emas, 5 medali perak, dan 5 medali perunggu. Hasil tersebut mengantarkan mereka membawa pulang piala bergilir Kemenak Maluku Tengah seri 1 piala tetap serta bonus prestasi. Iya. Wow, congratulations ya atas kemenangan ini gitu ya. Dan untuk informasi buat Anda, keberhasilan Inkai Dojo Pomdam 15 Patimura di ajang tersebut ini menjadi bukti keberhasilan pembinaan karate yang dilakukan secara berjenjang dengan berkelanjutan sekaligus mengharumkan nama Seram Bagian Barat di dunia olahraga karate Maluku.

Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar

Ya baik pendengar, saatnya opini publik untuk Anda semua. Komentar dan juga opini Anda, Anda bisa gabung di line WhatsApp dan juga di line telepon dengan topik hari ini mengenai wujudkan target PAD Maluku di tengah efisiensi. Saya ulangi lagi pendengar, topik hari ini mengenai wujudkan target PAD Maluku di tengah efisiensi. Anda yang mau memberikan komentar dan juga opini Anda bisa bergabung di line telepon dan juga line WhatsApp kami. Di line WhatsApp Anda bisa chat dan juga ikut bergabung juga ya secara langsung di 081356245886. Saya ulangi lagi di 081356245886. Jangan sampai Anda lewatkan, nanti ada aspirasi Maluku dengan topik yang sama yang akan dipandu oleh rekan saya Berce Minan Larat.

0: Saya Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.
1: Jek jek jek jek.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bangun, subuhan.
1: Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan? UMKM adalah denyut nadi ekonomi Indonesia, dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota. UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat terus menunjukkan progres positif di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah dan juga dinamika transfer dana pusat. Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah rampungnya pembangunan jembatan Garuda di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Freddy Penturi, memberikan apresiasi atas kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan juga kontraktor pelaksana dalam penyelesaian proyek tersebut. Menurutnya, jembatan yang telah lama dinantikan warga Dusun Riwapa itu berhasil diselesaikan dalam waktu singkat. Penturi menilai keberhasilan pembangunan jembatan Garuda tidak terlepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang ditindaklanjuti oleh jajaran TNI di wilayah Maluku. Jembatan tersebut kini menjadi akses vital bagi sekitar 130 kepala keluarga di wilayah Air Kuning menuju pasar Waimital, fasilitas kesehatan, dan juga sarana pendidikan.
0: Sekian Cek Fakta.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya baik, pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini. Dan saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti aspirasi Maluku untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026, dengan topik wujudkan target PAD Maluku di tengah efisiensi, dengan narasumber Dr. Jalaluddin Salampesi, SPI MSI, yang merupakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, dan akan dipandu oleh rekan BRC.

0: Radio Republik Indonesia Ambon dengan Dialog Aspirasi Maluku. Suatu acara yang mengupas tuntas permasalahan di tengah-tengah Anda dengan narasumber yang berkompeten. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.45 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, terima kasih saudara. Kembali lagi saya menjumpai Anda di pagi ini, Selasa 19 Mei 2026. Dan sebagaimana yang disampaikan rekan saya Faldi tadi, pagi ini kita diskusikan tentang target PAD di tengah efisiensi dan apa langkah-langkah dan strategi yang diterapkan oleh kepala badan dan jajarannya, termasuk melibatkan semua unsur OPD di pemerintah Provinsi Maluku. Dan kami juga selain live YouTube, juga ada live TikTok, dan Anda yang mengikuti kami di live terestrial, kami nantikan Anda di line telepon kami. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan mungkin ada pertanyaan atau ada catatan atau masukan, Anda silakan menyampaikan kepada kami. Kami akan menyampaikan kepada Pak Kaban untuk nanti diskusikan atau langsung menjawab. Dan Anda yang mengikuti kami lewat terestrial, Anda harus memastikan bahwa pulsa Anda tetap terisi dan juga baterai Anda tetap ada sehingga komunikasi kita terbangun. Jangan sampai terjadi pemutusan ya, jangan sampai putus di tengah komunikasi kita. Baik, kita lanjutkan kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Pak Kaban, Assalamualaikum. Terima kasih atas nama manajemen kami ucapkan kepada Bapak di tengah kesibukan bagaimana untuk mencari dan mendorong peningkatan PAD kita di Maluku, tapi masih meluangkan waktu untuk bersama dengan kami ya. Tapi sebelumnya kita masih dalam momentum peringatan Hari Pahlawan kita, Hari Patimura. Saya memberikan waktu kepada Bapak di awal jumpa kita ini, silakan ucapan dulu.
2: Terima kasih Bung Berce, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk masyarakat Maluku khususnya, semangat berjuang untuk generasi muda, di mana Hari Patimura harus tetap menginspirasi sepanjang hayat di kandung badan. Kita tetap maju bersama rekan-rekan kita dari provinsi lain untuk Indonesia tetap jaya. Terima kasih.
1: Baik Pak, sebelum kita mulai dengan langkah upaya yang dilakukan, tapi saya mau tanyakan Bapak dulu, target PAD yang disepakati oleh DPRD dan bersama dengan Pemprov membebani Bapak atau tidak Pak?
2: Menyimak pertanyaan ini butuh satu landasan pikir yang kuat. Kalau persoalan beban ini tugas, ya mau tidak mau harus dilakukan, harus dituntaskan.
1: Oke.
2: Sebagai orang yang bertanggung jawab penuh, maka kesepakatan itu merupakan tanggung jawab mutlak untuk dituntaskan.
1: Saya tahu Bapak kan orang lama.
2: Siap.
1: Ya, di Badan Pendapatan Daerah Maluku, ketika ditugaskan sebagai asisten, sebagai penjabat bupati dan kembali lagi sebagai asisten dan sekarang ini menjabat sebagai kepala BAPEDA. Tapi ketika plafon yang ditetapkan kesepakatan antara pemerintah provinsi dan DPRD ini memang betul sesuai dengan konteks kita ataukah jangan sampai terlalu tinggi pandangan Bapak?
2: Menyimak ya, kita kalau ngomong pendapatan harus berdasarkan analisis. Menganalisis situasi dan kondisi kita di mana beberapa variabel penentu untuk kebijakan-kebijakan pendapatan ini dia berpengaruh total. Misalnya seperti sekarang, kita tahu dari pajak itu ada 7 jenis pajak. Sesuai dengan Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi dinamika PKB, pajak kendaraan bermotor, itu masih dalam tataran normal. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor dia agak sedikit terkoreksi.
1: Okay.
2: Ya, kemudian biaya balik nama kendaraan bermotor juga sama. Kemudian pajak rokok itu sudah ada peraturan Menteri Keuangan terbaru.
1: Cukai ya?
2: Ya, cukai rokok. Itu sudah langsung ditetapkan bahwa daerah untuk Provinsi Maluku sudah langsung berkurang atau dipotong 6,9 miliar.
1: Ya.
2: Kemudian pajak air permukaan, sementara sudah kita tetapkan inovasi baru, yakni pembayaran berdasarkan sistem elektronik. Jadi elektronifikasi yang kemudian dibayar ya, tentang sistem dan cara mekanismenya untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan air permukaan. Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota sehingga jumlah kendaraan alat berat dapat teridentifikasi, tertabulasi dengan baik untuk nanti kita pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan berikutnya adalah option MBLB, mineral bukan logam batuan. Nah, mineral bukan logam batuan ini adalah dulu dikenal dengan pajak galian C yang kemudian dipungut oleh kabupaten kota, tapi 25% optionnya disetor ke pemerintah provinsi melalui RKUD, rekening kas umum daerah. Balik pada pertanyaan tadi, berdasarkan variabel yang kami sebutkan, di mana dukungan kuat terhadap pencapaian target ini dia berjalan pada beberapa hal, dia agak-agak menukik baik, tetapi variabel-variabel yang berpengaruh tadi perlu konsen khusus untuk itu, karena bukan wilayah daerah atau wilayah kita yang mempengaruhi, tapi pusat. Ya, kebijakan seperti tadi ya, bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pajak rokok, dan itu mempengaruhi target pendapatan kita karena sangat memberikan dukungan terhadap target yang telah ditetapkan.
1: Jadi sama sekali itu bukan beban ya?
2: Harus dikatakan bahwa enjoy menjalani ini ya, dengan memperhitungkan berbagai dinamika secara analisis yang tajam untuk variabel penentunya.
1: Oke, baik, nanti kita kupas lebih dalam lagi. Tapi ketika walaupun Bapak baru dikembalikan ke habitat ya, saya bisa pakai kata-kata itu ya.
2: Setuju.
1: Gimana capaian kita sampai dengan triwulan pertama ini?
2: Alhamdulillah TB1 tercapai. Ya, kita sudah melewati itu dan sekarang kita masuk pada 15 hari TB2. Ya, mau masuk satu semester. Jadi di pertengahan ini kami hari Senin kemarin sudah melakukan evaluasi mendalam. Beberapa UPTD kita sudah kita evaluasi dan saling menutupi. Misalnya capaian dari Maluku Tengah bisa menutupi dari Buru Selatan. Kemudian bisa menutupi MBD, Aru bisa menutupi yang lain. Dan sistem itulah yang kemudian kita dorong. Karena populasi penduduk juga sangat menentukan banyaknya kendaraan, kemauan dan kemampuan orang membayar pajak untuk kendaraan bermotor ini juga mempengaruhi. Jadi kami melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan teknologi IT.

0: tidak perlu, kalau hujan pun dari rumah aja udah bisa bayar pajak kendaraan bermotor motor Anda.
1: Lewat ujung jari aja ya.
0: Tinggal. Lewat tuts aja udah bisa selesai. Ya. Sentuhan menentukan.
1: Tapi apakah itu wajib pajak kita ini hanya untuk menyetor, tapi dia tidak memantau perkembangan? Maksudnya tentang keterbukaan pendapatan itu, misalnya saja triwulan 1 kami sudah pada posisi ini.
0: Oh bisa, sangat-sangat jelas terang. Apa jadi di kantor Bapenda ya, itu layar besar ketika masuk kantor sudah terpampang dengan jelas per detik ya, second to second, untuk memantau siapapun yang bayar dimanapun kantornya, pada unit-unit pembayaran pajak khusus untuk 12 UPTD kita itu langsung tercatat, terkodifikasi dengan jelas. Jadi transparansinya sangat-sangat luar biasa, dan kita bisa mengerti ya, mengetahui bahwa hari ini setoran total pajak kita sudah seperti apa. Dan ini sudah kami informasikan ke Bapak Gubernur, Bapak Gubernur juga sudah tahu dan apresiasi terkait dengan itu, karena ini langkah yang kami lakukan sebelum kami keluar
1: ya,
0: dari Bapenda di tahun 2023. Jadi dari tahun 2023 sudah sangat transparan. Jadi masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu cemas. Kalau mau tahu dinamika perkembangan keuangan dan pendapatan khusus yang dikelola oleh Bapenda, tinggal ke Badan Pendapatan Daerah, tidak bertanya lagi, langsung melihat di monitor.
1: Jadi detik per detik bagi publik itu sudah mulai 2023.
0: Sangat ya, dari 2023. Ya, sangat-sangat terbuka, ya, transparan dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.
1: Jadi kita di triwulan 1 ini udah berapa miliar ini?
0: Jadi di triwulan 1 sebagaimana kami sampaikan tadi, ya, target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 itu kita 740 miliar.
1: Miliar. Itu kan ya, target kita kan.
0: Target kita.
1: Tapi capaian di triwulan
0: ya, pertama. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya ya, kemarin itu karena ini dia bertambah terus ya, dia bertambah terus, ini kita udah 15 hari ya, dia di kurang lebih hampir 100
1: miliar
0: ya. Jadi menandakan bahwa dinamika yang kita capai itu sudah bisa ini ya, karena melewati itu 14 ya, sekitar 19% target kita.
1: Ini sudah melewati itu ya.
0: Iya.
1: Dan itu bisa menunjukkan optimisme Bapak ya.
0: Dalam pandangan target ini sudah kita capai. Jadi optimisme itu sudah kita lampaui. Sekarang kita masuk pada fase kedua ya, atau TW2, untuk bagaimana mendorong pencapaian pada sisi target yang sudah kita tetapkan di triwulan kedua.
1: Kau melihat perkembangan yang ada, walaupun Anda baru pertama apa, walaupun orang lama tapi kan baru kembali kepada habitat ya.
0: Ya.
1: Tapi gimana capaian-capaian itu, apa bisa memberikan catatan atau gambaran kepada kita bahwa wajib pajak kita punya kesadaran untuk membayar pajak atau gimana?
0: Pengamatan pada kurang lebih 2 bulan kami di sana, dinamika yang kami dapatkan sudah cukup baik karena kerjasama dengan kepolisian, kerjasama dengan Jasara Harja ya, khususnya Dirlantas, sangat menunjang kerja-kerja kita. Artinya bahwa sweeping-sweeping juga dilakukan, kemudian masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya membayar pajak dan mereka juga nyaman berkendara, karena dengan demikian maka tidak ada hambatan dalam aktivitas-aktivitas untuk menunjang ekonomi ataupun tugas-tugas keseharian. Tapi pengamatan kami sebagaimana kami sampaikan tadi, masyarakat sekarang sudah melek pajak ya. Artinya di wilayah kekotaan, terutama untuk Kota Ambon, kemudian Maluku Tengah, Seram Barat, Kota Tual ya, Langgur, sangat luar biasa karena target-targetnya tercapai. Hal yang demikian untuk wilayah-wilayah baru ya, seperti Tiakur kan baru saya bentuk waktu itu ya. Baru kami bentuk, tapi melihat tren kenaikan pembayaran pajak, pemerintah setempat sangat peduli. Pemerintah setempat sangat peduli walaupun wilayahnya kepulauan, tetapi khusus untuk Tiakur itu sangat baik sekali. Kemudian Dobo itu juga sama. Seram bagian timur walaupun wilayahnya juga rentang kendalinya cukup luas ya. Dia mulai kepulauan Geser, Gorom sampai di Wirinama itu juga cukup baik. Artinya animo masyarakat untuk membayar pajak, walaupun kita tahu bahwa pajak ini adalah kolaboratif, sinergi antara kita kemudian

0: dan Dirlantas dari Polda dan Jasra Harja adalah kekuatan utama untuk mendukung bagaimana upaya-upaya di lapangan dalam pemungutan pajak dimaksud.
1: Jadi itu ya memang optimisme Pak Kaban ya.
0: Siap.
1: Baik, Pak Kaban, kalau melihat itu tadi kan menyebutkan ini kan dari sudah dari 2023 dan peninggalan Bapak ya.
0: Ya.
1: Berarti kita tidak mengalami apa ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan kita.
0: Jadi kalau ngomong tentang pendapatan, ada tiga sektor utama pendapatan yang menentukan. Pertama pajak, kedua retribusi, dan ketiga pendapatan lain-lain. Jadi intensifikasi dan ekstensifikasi kita dorong pada penguatan sisi retribusi, di mana retribusi yang kemudian bukan terhambat ya, tetapi kita terkendala dengan adanya penetapan revisi perda baru. Jadi revisi perda kita ini untuk Perda 02/2024 sementara berproses di Kementerian Dalam Negeri. Kami hampir setiap hari melakukan komunikasi, tapi evaluasi yang kami dapatkan sementara di staf ahli menteri ya. Staf ahli menteri yang mudah-mudahan bisa segera diselesaikan dan segera diundangkan ya, dan disampaikan kepada kami sehingga upaya untuk penetapan dari target retribusi bisa kita capai. Jadi ekstensifikasi dan dukungan-dukungan lain dengan 36 OPD yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya-upaya itu adalah langkah-langkah ekstensifikasi dan pungutan-pungutan yang kita intensifkan di dalam apa yang menjadi bagian untuk dukungan terhadap pendapatan dari aspek retribusi ini tetap kita dorong.
1: Tapi jangan sampai memberatkan masyarakat kita ya.
0: Oh tidak. Nanti ya. Tidak. Jadi tetap merupakan bagian dari standar operasi dan prosedur yang mana mengacu pada ketentuan dan standar harga atau dinamika yang ada. Kita tidak harus untuk memungut melampaui target dan kemampuan daya bayar dari masyarakat kita.
1: Iya. Pak Kaban, ketika ini dilakukan dan tadi sudah menjelaskan gimana sekarang kan udah apa lewat kecanggihan teknologi ya, secara online itu masyarakat bisa langsung mengetahui. Nah, seberapa besar ini bisa menekan kebocoran-kebocoran yang biasa terjadi ketika sebelum masuk di tingkat itu ya?
0: Sekarang kita sudah tidak bisa lagi bicara tentang kebocoran karena semua transaksi kita dorong elektronifikasi. Jadi karena transaksi elektronik itu mengurangi kebocoran, kemudian menjustifikasi terhadap akuntabilitas dari sistem pengelolaan keuangan pendapatan. Jadi masyarakat ketika membayar langsung ke RKUD atau ke nomor rekening yang telah ditetapkan. Dan itu artinya sentuhan penerima tidak lagi berhubungan dengan uang, tetapi langsung berhubungan dengan nomor rekening. Artinya bahwa bukan tidak ada peluang untuk siapapun yang melakukan penambahan atau pengurangan ya terhadap jadi, harga
1: sangat,
0: yang terdapat
1: sangat tipis ya,
0: boleh dikata seperti itu ya. Peluang itu kita tutupi celah itu semaksimal mungkin sehingga tidak menimbulkan rasa curiga atau tidak menimbulkan tafsir yang lain atas transaksi yang dilakukan antara masyarakat dengan pemungut-pemungut atau orang yang telah ditetapkan untuk menerima pungutan dimaksud.
1: Dan untuk mewujudkan itu otomatis tetap secara internal tetap dibangun dulu ya tentang karakter, attitude maupun moral daripada staf Bapak dulu ya.
0: Itu
1: ya.
0: Setuju. Kami kemarin baru bekerja sama dengan, maaf saya sebut Skala ya, mitra dan partner kita yang sudah membantu kita dalam memberikan penguatan sumber daya manusia, baik untuk petugas kami atau staf-staf kami di Bapenda yang diikuti oleh 12 UPTD dan 11 kabupaten kota dari Bapenda masing-masing terkait dengan sistem dan mekanisme dari aspek kebendaharaan. Nah, jadi penguatan-penguatan terhadap kejujuran, attitude, nilai ya, karakter. Nah, itu diajarkan dan metode-metode akuntansi yang efektif, efisien, yang sudah merupakan standar baku di dalam pengelolaan keuangan itu juga diajarkan. Artinya apa? Yang tadi kekhawatiran kita terkait dengan karakter yang berlebihan di dalam mengelola keuangan itu diberikan penguatan. Mm-hmm. Nah, ini yang kemudian kami yakin bahwa anak-anak kita juga semakin tersadarkan akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang ditugaskan dalam mengelola perbendaharaan atau penerima siklus keuangan.
1: Dan ini akan menjalar ke UPTD yang dibawahi oleh Pak Kaban.
0: Setuju, karena mereka juga hadir. Hmm. Dari 12 UPTD yang ada.
1: Itu 12 UPTD di 12 gugus pulau kita ataukah di kabupaten kota?
0: Jadi pada prinsipnya bahwa pengelolaan atau regionalisasi kawasan dalam administrasi 11 kabupaten kota itu UPTD ada di ibu kota kabupaten. Kemudian tambahan satu yakni pulau di Banda.
1: Pulau Banda
0: ya. Ya, karena Banda kan agak jauh dari Maluku Tengah, tapi ya, potensi ya. Itu ada. Mm-hmm. Kami sebenarnya berencana untuk mendorong misalnya di Kepulauan Babar, ke Gorom, ya, yeah. Ke Sui dan lain-lain. Nah, kepulauan-kepulauan itu akan kami bangun sejenis satelit-satelit untuk mendorong pungutan-pungutan atau memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Yeah. Misalnya di KKT juga ke arah utara ya. Yeah,
1: yeah.
0: Di apa namanya?
1: Di Pulau Molomaru?
0: Pulau yang di utara apa?
1: Pulau Larat.
0: Larat ya, Larat dan sekitarnya. Hmm. Nah, artinya jumlah kendaraannya juga cukup banyak, yeah, walaupun yeah, kendaraan bermotor. Tapi kalau wajib pajaknya ada, kita upayakan dekatkan pelayanan pembayaran pajak ke masyarakat sehingga mereka tidak lagi harus ke Somlaki.
1: Ya. Nah. Jadi istilah mendekatkan pelayanan kepada publik itu.
0: Mendekatkan pelayanan kepada publik.
1: Jadi tidak susah-susah lagi datang ke ibu kota kabupaten.
0: Setuju. Untuk,
1: ya.
0: Setuju. Atau tidak menitipkan. Ini sekarang kan lagi ada kebiasaan-kebiasaan menitipkan bahwa tolong.
1: Oh, masih ada gitu ya?
0: Ini yang saya sampaikan, yeah, bahwa pendekatan, mendekatkan pilihan kepada masyarakat, menghindari jangan sampai ada titipan-titipan kepada staf-staf kami. Hmm. Nah, itulah yang kemudian kami harus membackup, jangan sampai staf kami terlibat ya, yeah, sehingga yeah, pendekatan pelayanan itu penting dan transaksi pembayaran secara tunai, non-tunai, yang harusnya didorong untuk masyarakat memanfaatkan itu secara efisien dan efektif.
1: Oke, okay, baik. Itu secara internal yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi. Tapi gimana kerjasama dengan Samsat, dengan kepolisian dan Jasra Raharja?
0: Kami secara rutin itu dalam evaluasi triwulanan, yeah, itu kita lakukan rapat-rapat rutin. Hari ini juga kami akan melakukan rapat rutin di yang lokasinya di Jasra Raharja sebagai tuan rumah. Nah, ini kami sangat senang sekali karena kemarin setelah kami komunikasi mereka bersedia dan memang agenda kami seperti itu. Ya. Jadi
1: biasa berapa kali itu pertemuan?
0: Per triwulan. Oh, ya, per triwulan. Tapi komunikasi efektif dilakukan sepanjang hari. Hmm. Dan berbagai dinamika terkait dengan kesalahan pengetikan atau kesalahan yang tidak diduga pada saat proses-proses pembayaran itu merupakan bagian dari waktu efektif untuk komunikasi. Hmm. Dan kita selesaikan permasalahan-permasalahan itu secara mendetail sehingga tidak merupakan utang dalam upaya penyelesaian masalah.
1: Iya, baik. Pak Kaban, ini pengalaman saya ketika diajak oleh teman saya untuk membayar pajak. Tapi kan bukan bayar secara online, tapi kita datangi Samsat. Tapi saya memantau dan saya melihat langsung kok pembayarannya bukan di loket tapi di belakang kepada anggota, oknum anggota kepolisian.
0: Itu mungkin itu kasuistis ya. Ah. Tapi sekarang sudah tidak lagi ada penerimaan-penerimaan semacam itu. Karena memang merupakan SOP yang sudah diterapkan bahwa siapapun, baik staf kami maupun staf kepolisian atau staf Jasa Harja,
1: yeah,
0: itu selalu mengarahkan wajib pajak untuk ke loket. Atau kalau tidak ke loket, langsung ke gerai terdekat, entah itu Anjungan Tunai Mandiri atau ATM, okay, okay, atau ke bank, atau bisa ke GoPay atau Samsat dan lain-lain. Jadi tidak perlu khawatir atau tidak perlu harus menitipkan ke staf atau yeah, anggota kepolisian atau Jasa Raharja. Harus langsung bisa memanfaatkan teknologi informasi ya, elektronifikasi sistem pembayaran yang sudah sangat canggih dan khusus apalagi di Kota Ambon, ya. Ini sudah tidak perlu ragu-ragu lagi. Jadi tinggal buka tadi ya bapenda.go.id udah bisa melihat bagaimana sistem dan tata cara pembayaran elektronik yang bisa membayar pajak-pajak kita.
1: Jadi apa yang disampaikan oleh Kaban ini sangat memberikan jaminan dan garansi kepada publik bahwa apa yang Anda lakukan itu kami bisa menjamin uang yang Anda setor tidak bocor kemana-mana, tapi demi dan untuk pembangunan kita di Maluku gitu ya.
0: Sangat setuju, karena itu langsung terkodifikasi di rekening kas umum daerah, RKUD kita ya, rekening kas umum daerah yang kemudian menjadi bagian di dalam pembukuan daerah ya, dari aspek keuangan. Jadi ya, tidak perlu ragu-ragu.
1: Baik, Pak Kaban, kita buka line telepon bagi pendengar kita di terestrial, di radio, dan kami juga buka, silakan Anda mengikuti kami di TikTok atau mengikuti kami di live YouTube. Silakan mengajukan pertanyaan, nanti kami bacakan kepada Kaban untuk nanti memberikan jawaban atau langsung direspon. Baik, kita lanjut Pak, sambil kita menunggu mungkin ada penelepon atau penanya yang nanti bisa masuk. Tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat kita. Tadi sudah sampaikan bisa juga buka bapenda.com.id ya, itu bisa buka ya. Apakah itu memang sebatas hanya mengakses melihat bahwa iya betul ini anggaran atau dana yang saya keluarkan untuk bayar pajak, ini anggaran yang saya keluarkan untuk bayar retribusi dan lain-lain, itu bisa langsung dilihat di situ, ataukah cuma hanya lihat secara secara gelondongan di situ?
0: Jadi di web yang kami siapkan itu tersedia informasi-informasi dan inovasi-inovasi untuk sistem dan tata cara pembayaran pajak. Ya. Informasi-informasi lain terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan dana itu tugas teman-teman di OPD yang lain. Tetapi pada prinsipnya bahwa sistem dan mekanisme yang dikembangkan, yang didorong adalah tata cara pembayaran dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh kami di Bapenda. Bapenda ya, dalam upaya untuk bagaimana menjustifikasi bahwa sistem yang dikembangkan dapat dengan mudah, murah, kemudian efisien, efektif, akuntabel untuk bisa menjamin pembayaran pajak itu tepat sasaran, tepat rekening, dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
1: Jadi itu bisa diklik sampai dengan hal yang kecil-kecil itu bisa terbaca situ ya, bisa terlihat
0: ya,
1: situ
0: ya. Setuju. Setuju. Jadi kalaupun ada hal yang sekiranya kurang pas ya, tim IT kami bisa dihubungi juga melalui nomor telepon yang tersedia di situ.
1: Ya, baik. Secara dua saya kalau hitung ya 2 bulan ya. Ya, ketika kembali ini, dan saya mengikuti langkah-langkah Kaban mendatangi kabupaten kota, berdiskusi, berdialog dengan pemerintah daerah, mengajak wajib pajak untuk bicara dari hati ke hati. Artinya turun untuk menyentuh langsung ataukah apa yang dilakukan itu?
0: Kita berupaya untuk mendekatkan pelayanan tadi, melakukan upaya diskusi dengan Bupati Wali Kota, karena kesuksesan kita dalam rangka mendorong menjadikan informasi pajak ini harus menyebar atau didapat oleh semua orang, terutama pemilik kendaraan, ini sulit sekali ya, dengan konten wilayah kita geografis kepulauan. Maka kita butuh tangan-tangan lanjutan seperti para bupati wali kota, kepala-kepala pemerintahan di tingkat desa, dan ini sudah kami lakukan. Kami berkoordinasi dengan bupati wali kota, mereka mendorong sampai ke camat, ke kepala desa untuk melakukan pendataan kendaraan ya, sampai ke desa-desa, sehingga ini mereka didorong untuk bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengeluaran pajak, karena mekanisme yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1 2024, option ke kabupaten kota itu cukup besar. Ada 63% pungutan yang kita dapatkan itu langsung disetor ke kabupaten kota. Artinya apa? Bapenda tidak bisa bergerak sendiri. Dengan demikian, kerjasama kita telah ditandatangani pada tahun 2025 kemarin yang melibatkan 11 kabupaten kota, dan mereka berkomitmen untuk itu. Dan ini kami lakukan dari kabupaten ke kabupaten, komunikasi-komunikasi itu. Kami melakukan kunjungan, kami melakukan pendekatan, dan para bupati sangat merespon itu.
1: Ya, dari semua yang tadi Bapak jelaskan, baik itu pajak, retribusi, dan lain-lain, kontribusi terbesar kita di mana Pak, khusus untuk pajak dulu?
0: Apakah? Kalau untuk pajak yang kontribusi terbesar selain dari pajak rokok itu PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi karena pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini adalah komunikasi kami langsung dengan Pertamina, khususnya kami sebut saja ya Patraniaga 78 yang selama ini sebagai pemasok ya BBM untuk wilayah Pertamina di Maluku dan Papua. Nah, dalam upaya untuk itu maka kerjasama dengan Pertamina, sebagaimana kami sampaikan tadi, dengan terjadinya krisis internasional, krisis global yang berdampak pada perubahan harga nilai BBM, ini kami takutkan berpengaruh terhadap supply atau pemakaian dari industri transportasi atau pemakaian pada sisi transportasi lokal, sehingga itu akan berpengaruh pada nilai pajak yang telah kami tetapkan. Pajak rokok kan tadi sudah kami sampaikan bahwa sudah langsung ditetapkan peraturan Menteri Keuangan ada pengurangan kurang lebih 6,9 miliar dan ini akan berpengaruh pada upaya-upaya pemanfaatan, karena pajak rokok ini sesuai ketentuan diupayakan untuk kerjasama dengan Dinas Kesehatan ya dalam rangka menunjang penyelesaian BPJS. Jadi langsung diarahkan seperti itu pemanfaatannya. Artinya apa? Bahwa dinamika ekonomi global akan berpengaruh terhadap industri transportasi lokal yang mana akan bisa berdampak pada koreksi target pajak dari aspek PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan inilah yang harusnya diikhtiarkan. Makanya kami dorong sisi lain, yakni mendorong untuk identifikasi secara tepat kendaraan alat berat. Kemudian kami juga mengidentifikasi untuk pajak air permukaan, sehingga sisi pengurangan tadi bisa kita tutupi. Jadi strategi ini harus kita lakukan, harus kita mainkan, sehingga akan saling menutupi terkait target yang sudah kita tetapkan.
1: Itu di posisi kedua apa itu Pak?
0: Selain pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, kemudian pajak kendaraan bermotor PKB, setelah itu kemudian masuk pada retribusi, termasuk sebelum itu tapi ada pajak air permukaan, pajak alat berat ini kan baru, baru, jadi sementara kami lakukan tadi bekerja sama dengan kabupaten kota untuk melakukan identifikasi kendaraan-kendaraan alat berat yang ada pada wilayah masing-masing.
1: Baik. Pak Kaban, saya mau konfirmasi kepada Anda tentang retribusi. Kita kan punya ruas jalan yang milik provinsi kan, kalau saya hitung-hitung berapa banyak itu ya. Saya ambil saja di ruas jalan antara Silo sampai di Nusaniwe Pak. Itu punya kontribusi, tapi itu kan ditagih oleh pemerintah kota itu ya. Apakah selama ini ada kontribusi ke pemerintah provinsi apa tidak?
0: Jadi dua minggu yang lalu kami melakukan pertemuan khusus dengan teman-teman dari pemerintah kota, kemudian dinas perhubungan, lalu stakeholders terkait untuk bagaimana membicarakan segmen-segmen yang merupakan kewenangan dari masing-masing wilayah. Jadi kita sementara mempelajari berbagai ketentuan yang mengharuskan pungutan-pungutan itu dilakukan sesuai dengan kewenangan. Dan kami juga tidak mau merusak atau mau menghambat pendapatan dari teman-teman pemerintah kota. Artinya kita harus bicarakan sebaik mungkin. Yang merupakan kewenangan provinsi kita bagi, kewenangan kota juga kita bagi, sehingga kota tetap hidup, pemerintah provinsi juga tetap hidup. Sehingga kita butuh satu kerjasama, identifikasi wilayah yang merupakan bagian dari aspek retribusi itu sendiri, khusus untuk pungutan parkir di jalanan yang nantinya harus ditetapkan. Kami juga sudah komunikasi dengan Kadis Perhubungan dan pada saat itu memang beliau lagi bertugas tapi mengirimkan stafnya dan diskusi secara teknis sementara digodok oleh teman-teman, terutama pada segmen yang merupakan kewenangan masing-masing. Kami beri contoh untuk jalan provinsi misalnya, atau untuk kawasan-kawasan yang di situ ada berdiri gedung provinsi, seperti misalnya sport hall, dan lain-lain. Kalaupun itu ruas jalannya adalah ruas jalan kota, tapi aktivitasnya ada terus provinsi, itu kita bicarakan seperti apa. Ini harus kita backup secara baik, harus dibicarakan secara lebih terukur, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan akan mengarah pada optimalisasi dan saling menghidupkan. Tidak ada yang menegasikan atau memberi penguatan yang mengurangi porsi pada masing-masing yang sudah menjadi bagian yang ditetapkan atas target yang telah disepakati.
1: Kalau jalan nasional yang dibangun dan itu dipungut retribusi, itu menjadi kewenangan kota apa provinsi, Pak ya?
0: Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa pendefinisian di dalam definisi untuk pungutan parkir ini kan harus bisa diterjemahkan secara lebih baik. Memang ada aturan, ya, aturan yang mengharuskan kalau itu adalah kewenangan, maka kewenangan itu akan merujuk atau dirujuk sebagai bagian dari pungutan itu. Tapi ini harus disepakati. Nah, yang saya sampaikan tadi, jangan sampai saling menegasikan. Jadi ketentuan aturan perundang-undangan di lapangan itu harus bisa dipahami dengan baik. Jangan sampai kemudian kita kaku, saling menerapkan, saling intervensi, ya, yang akhirnya akan berdampak tidak mulus pada target yang telah ditetapkan. Jadi harus dibicarakan secara baik-baik.
1: Jadi ini untuk mau menjaga
0: win-win solution, dalam menjaga semua harus tumbuh. Ya, pendapatan harus bisa dimaknai sebagai kekuatan bersama. Jangan kekuatan menguntungkan satu pihak.
1: Ya. Tapi saya dengar selama ini ditagi oleh pemerintah kota, tapi provinsi tidak mendapatkan bagian di situ ya, untuk retribusi di jalan-jalan provinsi dan jalan nasional yang ditagi, yang ditarik perparkiran dari situ.
0: Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa pertemuan kami
1: enggak, maksudnya selama ini tidak pernah ada kontribusi ke pemerintah provinsi gitu.
0: Karena pemberlakuan Undang-Undang 1 2024 ini, Undang-Undang 1 ya hubungan keuangan 2022, ini kan baru di PP-nya baru jalan. Kemudian kita penyesuaian dengan peraturan daerah. Nah, jadi langkah-langkah itu yang harus disesuaikan sehingga dasar hukumnya jelas. Dasar hukumnya jelas, dan tadi kami sudah melakukan koordinasi komunikasi dengan Dinas Perhubungan untuk menetapkan segmen mana yang menjadi kewenangan, ya, di jalan mana, ya, sesuai dengan kewenangan dan ruas jalan yang menjadi bagian dari provinsi kemudian wilayah kota. Nah, sehingga dibicarakan dengan baik, disepakati, dan semua bisa berjalan untuk saling memberi penguatan pada sisi target yang telah ditetapkan oleh masing-masing. Nah, jadi kita jangan ego.
1: Sudah sampai kata sepakat atau belum ya?
0: Sementara dibicarakan. Ya, sementara dibicarakan sebagaimana kami sampaikan tadi. Pertemuan itu teman-teman dari kota waktu itu belum hadir. Ya, jadi kalau mereka kita bicarakan secara baik, akan kami yakin bahwa mereka juga akan bisa memaklumi itu. Karena tadi kewenangan dari ruas jalan yang merupakan bagian yang didorong itu akan memberikan justifikasi terhadap kewenangan dalam pungutan. Nah, tapi ini harus dibicarakan, jangan kita ego pada masing-masing lalu saling mengabaikan. Ini tidak elok di dalam tata kelola pemerintahan.
1: Mudah-mudahan saja Kadis Perhubungan ya bisa dapat membantu ya untuk.
0: Nah, saya yakin sungguh beliau
1: ada karena, komunikasi gak?
0: Ada, ya sudah saya sampaikan tadi bahwa kita mengkomunikasikan itu. Pada rapat itu beliau ada tugas lain dan mengirim utusannya untuk bisa hadir. Dan ini kami anggap bahwa sesuatu yang baik harus dimulai, ya harus dimulai. Artinya kewenangan itu harus merupakan bagian yang menjustifikasi dalam upaya untuk pemungutan dimaksud. Sehingga semuanya menghidupkan, ya. Jangan sampai kemudian merupakan kewenangan lalu mengintervensi yang lain, hal-hal yang sudah dilakukan itu kemudian terkoreksi dan menjadi tidak baik dalam komunikasi-komunikasi pemerintahan.
1: Nah, ini sangat menjaga sekali ya
0: komunikasinya. Harus.
1: Mudah-mudahan Pak Kadis Perhubungan bisa gunakan kewenangan Kadis Berhubungan untuk bisa mewujudkan ini ya.
0: Yakin sungguh beliau bisa.
1: Kadis kalau ikuti dialog silakan masuk ya, kami undang di saat ini. Baik, Pak, tapi menyangkut ini kan misalnya saja jalan yang milik perhubungan milik pemerintah provinsi.
0: Ya.
1: Nah, saya masuk ke misalnya saja tentang dua di Batu Merah dan Namle ya, yang ditetapkan sebagai kawasan untuk nanti memberikan, itu selama ini memberikan kontribusi untuk pemerintah provinsi apa tidak?
0: Kepemilikan provinsi harus dikelola secara baik. Artinya bahwa pertanyaan yang disampaikan memberikan kontribusi kepada pemerintah provinsi atau tidak, ini berpulang pada regulasi. Sudahkah regulasi dengan melakukan identifikasi yang tepat dan memahamkan kepada masyarakat setempat bahwa ini milik pemerintah provinsi, aturannya ini yang akan dilakukan adalah ini, maka siapapun yang ada pada wilayah itu harus berhubungan dengan.
1: Tapi itu kan sudah diterbitkan SK oleh gubernur pada saat itu, ada gubernur Murad Ismail, tentang terminal Batu Merah dan terminal di Namle itu.
0: Oh, kalau terkait dengan dua terminal itu, iya. Dua terminal itu iya, dan itu merupakan bagian ya terminal B yang dikelola oleh provinsi. Pada saat itu saya yang mendorong, memang advokasi.
1: Ya, sebentar, ya. Pak Kaban, tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Mece. Salam sehat, selamat pagi. Dengan Ria Tukuguri ya, di Jakarta Selatan. Selamat pagi juga buat narasumbernya. Salam sehat semuanya di pagi ini. Gak apa-apa kan ikut buat ini dialog di, dari luar?
1: Boleh. Apa yang jadi?
2: Bapak, ini problem dari Pak Provinsi Maluku. Apa namanya, mengoptimalkan target pendapat asli daerah tepat ya. Di koma, tantangan efisiensi dan defisit anggaran melalui 4 strategi. Utama sosok ya, eksplorasi digital, pemungutan, pemanfaatan big data, penertiban kebocoran bagasi pajak, dan sinergi antar lembaga. Pertanyaannya, seperti apa langkah-langkah strategi yang menjalankan Provinsi Maluku seperti ini? Apa namanya, restrukturisasi beban keuangan. Satu, dua, digitalisasi dan pemutihan data. Itu saja pertanyaannya dari Sibiria di Jakarta Selatan. Terima kasih banyak, selamat pagi, salam sehat.
1: Baik, Bu Ria di Jakarta Selatan, nanti akan mencoba, walaupun kami terima audio Ibu terganggu sedikit, tapi coba nanti dijawab oleh Pak Kaban tentang restrukturisasi dan itu nanti termasuk distribusi kepada masyarakat itu seperti apa ya. Itu yang mungkin yang kami bisa copy, karena komunikasi Ibu Ria dengan kami di studio cukup terganggu dan kurang jelas, sehingga kami tidak bisa menangkap lebih jelas apa yang disampaikan tadi. Pak Kaban, mungkin catatan penting tentang itu silakan.
0: Ya. Terima kasih Ibu Ria yang cantik di Jakarta Selatan. Terima kasih sudah mengingatkan kami terkait dengan beberapa hal yang perlu kami jelaskan kepada masyarakat secara mendetail. Yang pertama terkait dengan distribusi ke masyarakat. Jadi pajak itu merupakan bagian akumulatif yang direncanakan di dalam perencanaan pembangunan daerah. Jadi target telah ditetapkan. Target itu akan dimanfaatkan di mana perencanaan pembangunan ditetapkan dalam dokumen pembangunan perencanaan tahunan, ya RKPD. Ya, jadi rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja pemerintah daerah itu ditetapkan untuk program-program yang disepakati dengan DPRD, ditetapkan menjadi peraturan daerah, diimplementasikan berdasarkan poin-poin yang disepakati. Misalnya target kita di tahun 2024 dari pendapatan asli daerah itu adalah 740 miliar. Dari 740 miliar itu akan dipakai untuk A, B, C. Pembangunan di mana itu adalah kesepakatan yang merupakan perda antara DPRD dengan pemerintah. Ya, nah itu tentang distribusi dari pendapatan ke masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudian belanja-belanja ekonomi, ya, didukung, mendukung pendidikan dan lain-lain. Berikutnya terkait dengan langkah-langkah inovatif, ya, dalam hal ini digitalisasi yang sudah kita siapkan. Dalam berbagai kesempatan kami sering menginformasikan bahwa digitalisasi adalah harga mati dalam era sekarang ini, di mana kami sudah membuka kanal-kanal pembayaran melalui kerjasama kami dengan GoPay, ya, dengan lembaga-lembaga finance terkait, ya, BPDM, Bank Pembangunan Maluku atau perbankan lain, itu tidak terlepas pisah dari langkah-langkah dimaksud. Dan upaya-upaya itu merupakan bagian dari kerjasama kami dengan tim SAMSAT, ya, yakni kepolisian, Jasa Harja, dan stakeholders terkait, termasuk para dealer mobil yang ada, sehingga digitalisasi yang kami sampaikan dengan kanal-kanal pembayaran yang kami sebutkan, ya, sudah kami ulangi beberapa kali tadi, ya, misalnya dengan menggunakan mesin ATM, ya, bank apa aja boleh, silahkan. Kemudian gerai-gerai yang ada tersedia di mana-mana. Kami minta maaf ya, bukan mempromosikan, tetapi bagian dari kerjasama yang sudah kami teken, di antaranya dengan Alfamart, Indomart, ya, kemudian lain-lain, ya, Spy, ya, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan bank-bank Himbara, ya, himpunan bank pemerintah, itu juga sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga digitalisasi langkah-langkah yang di kami dorong, baik untuk aspek pajak maupun retribusi, untuk itu juga sudah berjalan dengan baik. Seperti itu, Ibu Ria Cantik.
1: Ya, baik. Pak Kaban, kita lanjut kepada apa yang tadi saya tanyakan tadi tentang dua terminal. Silakan.
0: Ya, dua terminal ini dalam perkembangan terakhir belum berjalan secara maksimal. Ya, kita butuh effort lebih. Teman-teman dari Dinas Perhubungan harus mampu untuk bisa mendorong kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota masing-masing, sehingga menghidupkan dari dua terminal tersebut, terminal TPB yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Dalam upaya-upaya itu kita butuh beberapa persiapan dari sisi terminalnya, misalnya pembangunan apa terminal yang teraspal dengan baik, gedung-gedung ruang tunggu, ya. Kemudian tempat duduk,
1: ada tower juga,
0: ada tower harus dipasang untuk keamanan, ya. Kemudian listrik, kemudian WC, ya, dan lain-lain. Dan ini kita berharap bahwa dilakukan oleh pemerintah provinsi. Dan ketika itu dia jalan, kami yakin bahwa pendapatan daerah dari aspek itu akan bisa berjalan dengan baik. Kadis Perhubungan memiliki kemampuan untuk itu, ya.
1: Baik, Pak Kaban, kita 10 menit sisa saya gunakan untuk harus menanyakan tentang keadilan distribusi pajak dan retribusi serta yang lain-lain kepada masyarakat. Misalnya saja tadi menyebutkan walaupun pajak kendaraan bermotor itu kontribusinya di posisi kedua atau ketiga itu, ya. Nah, tapi gimana ada jalan-jalan milik provinsi yang masih rusak, yang perlu diperbaiki, misalnya saja jalan di Kecamatan Nusanue misalnya.
0: Supaya kita ketahui bagaimana penjelasan saya tadi kepada Ibu Ria, bahwa distribusi pajak itu terakumulasi di dalam perencanaan pembangunan, ya, bahwa perencanaan pembangunan 2027 itu kita rencanakan dengan musrembang yang dilakukan di 2026. Dalam upaya untuk penyusun perencanaan di tahun itu, maka target pendapatan sudah ditetapkan. Target itu akan mengunci di mana program untuk perbaikan jalan misalnya itu ditetapkan dengan anggaran yang sudah ada itu. Jadi misalnya target kita tadi 740 miliar. 740 miliar itu terdistribusi untuk pembangunan infrastruktur, ya, jalan dan jembatan. Infrastruktur sosial. Infrastruktur perdagangan. Infrastruktur kesehatan, ya. Itu direncanakan di tahun 2026 untuk 2027, di mana bila tadi merupakan jalan provinsi, berapa kilometerkah jalan provinsi yang akan dibangun di 2027, itu direncanakan di tahun 2026 dengan target pendapatan yang akan didapat pada tahun itu. Jadi tahun 2027, katakan, saya ambil contoh real, 2026 740 miliar. 740 miliar itu sudah terdistribusi dalam pembangunan ruas jalan A, B, C, D, sebagai bagian kesepakatan antara DPRD dengan eksekutif.
1: Jadi data yang dipakai DPRD sama eksekutif itu bukan melihat jumlah pembayar pajak dari wilayah mana, tapi distribusinya itu secara merata, ya, gitu, ya.
0: Secara merata. Jadi sesuai dengan urgensi dari pengamatan, misalnya teman-teman DPRD punya hasil ke lapangan, turun ke lapangan misalnya, reses pengawasan, lalu menyampaikan kepada eksekutif bahwa kebutuhan wilayah ABCD secara akumulatif akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekian. Maka ruas jalan ini sangat penting sekali direncanakan untuk pembangunan 2027. Maka itulah merupakan bagian kesepakatan dalam APBD yang direncanakan. Nah, itu mekanisme perencanaannya.
1: Secara politik ya, tapi bukan by data ya, misalnya saja.
0: Itu by data.
1: By data ya?
0: Iya, by data. Itu yang kata saya sampaikan. Hasil teman-teman dari DPRD melakukan reses mengunjungi Kabupaten A. Menemukan bahwa ruas jalan ABCD ini sangat-sangat urgen untuk dibangun. Maka disepakatilah, diusulkan kepada PU. PU melakukan evaluasi di lapangan. Oh iya, memang usulan ini betul penting sekali untuk dibangun. Nah, maka disepakati di dalam APBD, direncanakan, kemudian ditetapkan, disepakati antar eksekutif legislatif, lalu di tahun 2027 perencanaan itu dia jalan. Jadi dia tidak ujuk-ujuk. Dia tidak ujuk-ujuk, oh jalan sana rusak harus dibangun, tidak. Melalui sebuah proses, dan proses itu akan bisa memberikan dampak. Karena kenapa itu dia terjadi? Pertama, anggaran kita terbatas. Karena anggaran kita terbatas, itu perlu ada prioritas perencanaan. Prioritas perencanaan itu ditetapkan berdasarkan anggaran yang didapatkan pada tahun berjalan. Nah, tadi 740 miliar dibagi untuk pembangunan infrastruktur jalan, nah, infrastruktur air bersih, infrastruktur ABCD, ya, di luar dana-dana dari pusat atau dari pihak-pihak lain yang halal, yang sah sesuai undang-undang. Maka apa yang kemudian menjadi perencanaan itulah yang akan dilakukan di dalam APBD itu. Itulah kebijakan atau politik anggaran sesuai dengan distribusi pajak yang kita lakukan.
1: Jadi tetap by data ya?
0: Tetap by data. Tidak serta-merta. Jadi Pak Gubernur tidak asal tunjuk. Tidak, Pak Gubernur dengan bijaknya ya merencanakan, kemudian mendiskusikan, lalu memberikan gambaran perspektif terkait dengan infrastruktur yang tersedia untuk pembangunan dalam rangka menumbuhkan ekonomi wilayah setempat.
1: Iya, walaupun dalam kampanye Pak Gubernur sudah dijanjikan kepada masyarakat gitu ya, misalnya saja jalan ini rusak, nanti masa jabatan saya harus...
0: Ya jelas itu kan berdasarkan aturan ya yang sudah ditetapkan. Kalau itu dianggap penting dan janji-janji beliau sebagai bagian daripada kebijakan untuk mendorong pertumbuhan wilayah setempat, maka itu harus dilakukan.
1: Iya. Ini Pak Kaban, ini saya harus menanyakan ini karena kami ditanyakan oleh masyarakat khususnya di wilayah Nusa Niue kepada kami tentang jalan milik provinsi itu, karena di mana-mana sudah terjadi di sejumlah titik mengalami kerusakan dan itu sangat menghambat pengguna lalu lintas yang mestinya menjadi respon positif daripada pemerintah. Walaupun Bapak sebagai kepala Bappenda tapi juga punya kewajiban untuk harus sosialisasi kepada publik melalui mic yang saat ini di depan Bapak ini ya.
0: Setuju. Baik. Nah, itu harus dipahami oleh semua bahwa urgensi sebuah perencanaan itu harus disampaikan sehingga intervensi dari pemerintah setempat, baik pemerintah provinsi atau kabupaten kota, akan bisa diatasi sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik.
1: Belum lagi ada mungkin klaim dari kabupaten kota yang selama ini mungkin memberikan kontribusi terhadap PAD tingkat provinsi kita cukup tinggi, pasti itu menjadi catatan penting gitu ya.
0: Ya, artinya itu tadi sebagai bagian dari data ya, desain data yang menjadi kewajiban untuk dianalisis dan intervensi.
1: Baik, Pak Kaban, kita punya waktu 2 menit, kita harus mengakhiri kita punya dialog di pagi ini. Tapi untuk menutup atau mengunci kita punya dialog, apa yang Bapak mau katakan? Silakan, saya kasih waktu 2 menit.
0: Terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami menghimbau bahwa sebagai warga negara, maka taatlah membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor Anda. Ikutilah aturan dan regulasi yang sudah ada. Membayar pajak tidak perlu susah-susah. Di hadapan Anda ada HP atau ada gerai yang bisa dimanfaatkan, atau bisa berkunjung langsung ke Badan Pendapatan Daerah atau UPTD-UPTD yang sudah ada untuk membayar pajak Anda. Pajak Anda untuk membangun Maluku, untuk kesejahteraan kita semua. Terima kasih.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kaban. Tetap sukses, tetap menjadi bagian Anda dan bersama dengan staff dan kerja-kerja yang dilakukan demi dan untuk Maluku Pumbai.
0: Terima kasih, semua untuk Maluku Pumbai.
1: Ya, baik. Dan saudara demikian dialog kami. Terima kasih bagi Anda yang mengikuti kami di terestrial di radio maupun mengikuti kami di live YouTube. Dan Anda yang mengikuti kami di live TikTok, kami ucapkan terima kasih bagi Anda. Kita berpisah. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain narasumber, dengan lain topik pula. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan, itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah kan, uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen